0: support ... sekarang gue support ... gitu. For example, Captain Eda si Pisces 3 Maret dari SMA Sevilla. Tadinya Pildun gue nge-support Jepang. Sekarang gue nge-support Norway.
1: Haaland, Haaland.
0: Ya gitu sih crew. Jadi silakan yang mau kasih contoh, go ahead. Voice notes aku di sini, aku tungguin, coba kita dengarkan. Apakah yang kartu pertama akan dipakai misu-misu atau kartu topik bola pagi ini? Go.

Paling suka gue part yang barusan tuh. Di lagu Die Die-nya Shakira, Burna Boy itu lirik akhir yang paling menyatukan. Baru berasa Piala Dunia gitu pas Die Die Ale Iko Iko Let's Go.

0: Ale, ale, let's go. Iko.
1: Ale, ale, let's go.
0: Iko, let's go. Batman dari Bandung, Virgo.
2: Ohayo, Kapten.
0: Ohayo, Mas. Mas.
2: Tadinya nggak support siapa-siapa, Cap. Udah males nonton Piala Dunia. Tapi ternyata jadi support Haaland.
0: Iya.
2: Thank you, Cap.
0: Sama kita, Barry. Deg-degan nih. Norway lawan England gimana ya? Minggu 12 Juli jam 4 pagi itu ada tebak skornya di Prambors.live. Raffi.
3: Alright, morning Cap, morning guys.
0: Morning.
3: Oke, okay, sebelumnya gue dukung Jerman. Gue di Panzer garis keras. Tapi karena Jerman udah kalah, gue jadi dukung 2 Cap. Gue dukung Norway atau enggak French. Kenapa? Karena gue anti Argentina.
0: Bagus. Bagus, ada alasannya. Plus point, thank you Raffi. Lo dua berarti ya, Norway atau France. Boleh, ini ada tebak skornya di Prambors.live. France lawan Morocco, silahkan crew diklik untuk dapat Rp250.000. Gue tadi pagi udah nebak skor France 2 Morocco 1. Kalau gue ya, kalau gue kayaknya sih, ya we'll see. Dedeo, gimana Dedeo?
4: Dewi dari SMA Borai, tadinya aku dukung Jepang, sekarang aku dukung Spanyol dari Kato.
0: Oke deh. Spanyol next lawan Belgia hari Sabtu 11 Juli jam 2 pagi, crew. Set the date and match, oke okay? Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu ya. Jepang kalah duluan sama Brazil, kemudian Jerman juga pulang. So, let's play some track. Jujur dari FIFA 2026 World Cup, gue paling suka selain Lisa punya lagu Goals, gue paling suka lagu yang satu ini dari Major Lazer, Nelly Furtado, Davido. Judul lagunya adalah No Place Like Home. The song is just seru and warming at the same time, crew. No Place Like Home. Let's start from the top. 1, 2,

0: Yeah, lagu ini just so good. Laser, Furtado, Davido, No Place Like Home crew. Good morning, yang baru gabung and tap in Prambors.live.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Tadinya gue dukung siapa, tapi sekarang gue jadi dukung titik-titik-titik. Itu dia, good morning Ika, my team BCA di IG Cap Eda. Tadinya support Jerman, sekarang England. Ampun Jerman Cap. Hah. Ya, sampai bertemu hari Minggu 12 Juli jam 4 pagi. Norway, aku, Ika, England. Oke. Pegangan crew. Naisu. A new way aku. From Osaka. Ohayo gozaimasu, Vivi. Terima kasih sudah double check-in. Tapi sekarang new WA-nya sudah benar. Jadi kayaknya sekali check-in aja sudah bisa. Vivi Swan. Suara Sanji lagi sore throat. Ohayo gozaimasu, Vivi. Di Osaka.
2: Ohayo, Cap.
0: Ohayo.
2: Mau ikutan, ah.
0: Hai.
2: Sebelumnya, aku itu dukung Jepang. Jepangnya kalah.
0: Hai.
2: Terus, ganti dukung Portugal.
0: Hai.
2: Portugalnya kalah. Kesel banget. Jadi sekarang aku lagi dukung Inggris. Gak tau nih, Inggris kalah atau menang dari Norway. Kalau kalah, kayaknya aku dukung Norway atau enggak, Prancis.
0: Oke, okay, we'll see. Di perempat final ini, crew. Yang sudah dipastikan, Prancis lawan Maroko, Spain lawan Belgia, Norway lawan England, Argentina lawan pemenangnya Switzerland atau Kolombia. Pemenang Switzerland atau Kolombia? Mestinya udah ada ya, crew. Update me, please. Nabila, siswi Korea aku nih. Dari Jepang ke Korea, seru deh pagi-pagi. Berasa beneran Pildun. Terbang dari Fatmawati ke Osaka, sekarang ke Korea.
3: Cap, gue boleh gak sih main kartu hari ini mau miso?
0: Okay. Oh boleh, silahkan. Kita istirahat dulu ya. Oke, gue ganti back soundnya biar misuhnya tuh lebih berasa gitu ya. Ini pakai Nami. Nah, hari Rabu kita biasanya main Midweek Madness, misu-misu, atau Caps Movie Sports Hobby Game Club. Sekarang lagi Sports Club, jadi gue satuin ah. Karena gue lagi random hari ini. Bila?
3: Gimana? Mau misuh apa? Kok gimana sih? So, gue mau misuh-misuh kalau gue tuh capek banget. Kenapa? Karena kayak bisa gak sih kerjaan gue tuh satu-satu? Kayak apa sih semua hal? Kenapa harus di minggu ini? Bukan gue menunda-nunda, tapi semuanya tuh datang dalam satu waktu gitu kan. Kayak gue disuruh multitasking sih multitasking, tapi kan gak 8 job. Pekerjaan semuanya harus ke gue semua gitu loh. Terus kayak gak cuman gue, tapi senior-senior gue juga. Jadi kayak, ini gue harus nyalain siapa? Kayak menyalahkan keadaan kah? Kayak ya udah lah gitu aja. Bye-bye.
0: Thank you Bila, sudah menyuarakan hatiku. Aku langsung berdiri nih dari tadi kayak, hah, I'll enjoy my chill and flu moment today, but thank you for speaking my heart out. Bisa gak sih kerjaan tuh ya? Satu orang, gue, itu jangan dihubungi banyak orang gitu. Orang A, orang B, orang C, orang D, orang E. Semuanya reach out ke gue. Gue tahu gue gak punya produser atau second hand gitu untuk ngekawal gue. Jadi semuanya tuh datang ke gue, crew. Apakah aku semultitas itu? Yeah, well anyways, berarti kamu dipercaya. But you have the rights to say no if it's out of your job desk. Okay, Bila, so make sure kamu pakai kartu no itu. Thank you for speaking my heart out. Itu dia juga yang menjadi misuh-misuh gue. Kan? See crew, saking kita sering terbang bersama tuh, kita duduk bareng tuh perasaan kita udah sama. Oke. Okay. One time crew, let's spill some goals, kemudian iklan, aku pipis dulu and then we'll getting back to the class. Oke? Okay? Rame ini pagi ini. I see you, Lily, Ai, Rama. Naufal Makassar, Dimas Medan, Fuad, I cannot see you karena di New WA sekarang tidak main ngetik. Ngetik di IG Cap Eda. Kalau New WA hanya untuk voice notes. This is another one, one of my favorite FIFA World Cup 2026 song. Spill just a bit. Lisa, Anita, Rima with Goals. The song is just lit, L-I-T, lit.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
4: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: dua kartu pagi ini. Tadinya gue dukung titik-titik-titik, sekarang gue dukung titik-titik-titik. Dan next card adalah kartu misu-misu. Silahkan crew, use it wisely. Anyways, intermezzo dikit. Just now, Gracie Abrams. Dan ini Ariana Grande. It is a big month buat

0: Oh, Cap flu. Pantes aku bingung. Kok suara Cap kayak beda banget hari ini, kayak lebih berat yeah. dan lebih
1: kita sering terbang bersama
0: mellow.
2: Iya.
0: KWS Cap Eda.
2: Thank you, Be. Ini kamu yaping apa di atas coba? Pengen dengerin ah.
0: Cap, aduh. Ini dua topiknya membingungkan. Yang pertama, aku nggak ngikutin bola, nggak tahu, bahkan aku nggak tahu Neymar itu ada di negara mana, Brazil apa Spanyol, nggak tahu aku. Aku nggak ngikutin bola. Tapi kalau misu-misu juga kayak udah terlalu banyak misu-misu, udah capek-capek gitu nggak sih?
2: Lily, kamu baru aja menggabungkan dua kartu menjadi satu, Lily. Oke. But it's nice to know kamu tetap nonton Blue Lock di anime ya. Itu gara-gara Lily, gue tamat nonton Blue Lock. Dan apakah ada Bella this morning? Bella, Ohio, gak sih mas? Gara-gara Bella juga, aku akhirnya nonton anime Witch Hat Atelier. Itu dia Bella. Oke, okay, let's carry on dulu. Ai, go.
3: Halo, Cap.
2: Halo, Ai.
3: Aku Yovita. Dari 2022 aku selalu tetap Maroko. The best.
2: Dari 2022, Maroko. Oke, okay. Maroko berarti lawan Perancis. Jumat 10 Juli jam 3 pagi ya. We'll see you there, Ai. Makassar. Good morning.
4: Makassar.
5: Morning, Cap. Awalnya gue dukung Belanda, tapi cepet banget pulangnya. Tapi sekarang sih gue dukung Perancis ya, karena ngeri banget. Pemain-pemainnya ngeri banget.
2: Yes, ngomongin Belanda, shout out to my Amsterdam crew. Kemarin main ke kokpit ya, ada di IGS Prambors, Yvonne sama Gate. It's nice to meet them again. Oke, dua lagi, habis itu kita tutup kelasnya crew. Thank you for sharing. Rama, sudah bermain di IG Cap Eda dan juga laporan nih, Pildun 2026.
6: Cap, gue mau update Piala Dunia, Swiss versus Kolombia. Gak ada bisa cetak gol dan akhirnya adu penalti, Swiss menang 4-3. Udah ditunggu sama Argentina, rivalnya Ronaldo, Lionel Messi. Gue sebenarnya malas yang ngomong Lionel Messi, maunya Ronaldo terus. Thank you Captain Eda. Ganbare.
2: Ganbare, famosnya mana? That's the way we do. BTW Lily, aku sebenarnya bisa kok pakai suara yang tidak flu tuh sebenarnya bisa, cuman effortnya double time, jadi aku chill kayak gini. So please enjoy my, nggak flu sih sebenarnya, lebih ke radang tuh, radang mulu crew, mau operasi kali ya, gue lagi anxious gitu. Kamis depan, Amanda Surabaya.
7: Good morning Captain Eda.
2: Yeah.
7: I have just finished my an hour long run. An hour long run, maksudnya dalam 1 jam.
2: Yeah.
7: I finished 8 kilometers. 5 miles, man. Yeah. Let's hit it. It's still in the morning. It's still not even 8 in the morning, but I have run for 8 kilometers. Thank God.
2: Thank God.
7: Semoga dikawal pulangnya, and let's have fun this morning. Uh huh.
2: Of course, babe. Uh huh. Like when you do sports in the morning, too. One of your checklists of the day. Itu check, so thank you for doing sports, Amanda.
7: Oh wow, aku juga baru tahu ada kartu ini. Jujur nih, aku tidak mendukung siapapun. Tapi it's fun just watching it. Jadi, aku tidak mendukung siapa-siapa, dan aku juga tidak memisu. Jadi, I'll just say, then you should go on and run. Lebih sehat ya kan, go ask up.
2: Thank you, Bay. I will. Doakan operasiku lancar, Kamis depan. Shout out to all crew listening this morning. Thank you for joining the class. Nanti jam 8 pagi, mari kita live TikTok. Jangan deket-deket sama aku ya, nanti bisa ketularan. Sebenarnya gak flu, once again. Radang, dari hidung ke tenggorokan tuh aneh banget, crew. So yes, let's keep it chill this morning. Gracie udah di play. How about Ari buat Fifi Swan? Aku terus meneruskan One Piece anime, crew. Sekarang udah 104 ke 105 di Yuba. Enggak, setelah Yuba. Nakama lagi melawan Crocodile. Gitu dia. Ari, Hate That I Made You Love Me, The First Taste dari era Petal. Itu Petal tuh, Petal bunga kan ya, Petal. Kalau ngomong Petal tuh kayak pedal, tau gak? Jadi pedal. When I say pedal, lo dengernya apa? Pedal, olahraga, padel, mengayuh, atau petal. Well anyways, this is just my random thought group. This is Ari, Hate That I Made You Love Me. Di era petal. Nah, itu kan jelas kan? Petal.

0: 0812-607-1022.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
5: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: So kiss me.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: Jam Kosong Crew menanti untuk live TikTok jam 8 pagi nanti di live TikTok Prambors. Good morning Bila yang sudah sampai di kantor. Aku tahu karena dia ngevideoin 2 hari ini kantornya dia. Good morning Bila, my N citizen. Here's a background music, NCT Wish, Ode to Love, Ode to Love. This is the song. Good morning Rama. Bagus, semua update Pildun gue dapat di Rama.

0: And of course, good morning Dani yang baru join lagi. Buat yang baru join lagi, ini WhatsApp cuma buat voice notes, okay? Tim ngetik, silahkan. Spam di IG, comment cap Eda. And thank you for liking, commenting, reposting semua daily post di Prambors, okay? Kemarin dibantu sama Kania, sama Taufan untuk lapor cap. So great, you guys are so great. Good morning, Agus. Nih, Agus nih. Let's go, Agus.
1: Morning cap. Menuju LNG Tangguh Papua, posisi di laut Banda, cuaca masih tidak bersahabat, ombak 3, wow. Ya 2-3 meter, belum reda-reda 3 hari ini, kepala pusing, cenut-cenut. Aduh, ada. Pokoknya gak damai-damai. Oke, selamat bertugas El Capitano, selamat pagi
0: El Capitano to El Crew Agus. Semoga cahaya selalu bersamamu seperti namamu Cahyo ya. Di pub coba ASMR-nya bisa gak nih? Menuju Laut Banda, cuaca masih tidak bersahabat pagi ini. Seru deh, ini kayak lagi di Going Merry, kapalnya Luffy di One Piece. Oh, so good. ASMR Laut Banda, silahkan crew. Look at those lovely waves dan juga a pink skies momento. Ini pasti diambil di antara jam 5:30 ya atau jam 5:45 nih Agus. Thank you. Always love this POV. Airnya masuk ke kapal. Wey. Nyendal. Airnya masuk ke kapal tuh, masuk airnya. Oh, juga. Banjir semata kaki. Mari coba dari Laut Banda mau ke kantor ASMR Rebila nih. Kantor Rebila ada apa sih?
2: Kantor mau absen dulu, habis itu gue akan bekerja. Yes. Bye bye.
0: Sada. Cacam. Ini kantor ngajar Korea kamu berarti ya? So good. Tapi aku salah fokus Bila sama back soundnya. Kenapa background kantormu kayak film Backrooms, tau gak Backrooms?
2: Udah sampai kantor, mau absen dulu, habis itu gue.
0: Tuh, backsoundnya kayak Backrooms bre, ngeri juga kantornya. Siap, let's fly some more. Buat Bila yang kemarin sempat ngirimin gue 3000 ml mineral water. Ngakak Bila. Bila langganan pokoknya. Gak ada angin, gak ada apa, ngirimin gue 2 1500 mili, pure life. Thank you Bila. Let's play some song that I love with Bila. Ini dikenalin sama Bila ya. Bila sih paling citizen, and citizen. Tapi gue mau dengerin dulu Jaehyun kayak apa sih Bila. Coba Jaehyun Unconditional. Ini lagu terbarunya Jaehyun, J-A-E-J-H-Y-U-N, Jaehyun, here it is. R&B, hip-hop

0: Station Melodies. Oh my god, kok jadi rame lagi kelasnya, kru? Kemana aja kamu dari tadi? Hey, hey, hey. Iya, sebelum gue ghosting sampai jam 8 ya. Jam 8 baru kita live TikTok. Just wanna say thank you buat Agus. Walaupun di Laut Banda, dimanapun lo masih tap in prambors.live, man. Itu gokil sih buat gue. Kayak dimanapun lo dengerin gitu Prambors ini. Yuk kita spill semua suara beberapa ya. Dea, Dani, Jazzy, and then Gyu, selamat kerja Gyu. Ini yang belum masuk kelas dulu ya, Dea.
1: Dengar orang mau absen, gue keinget kalau gue itu gak ada absen pinjer gitu kan. Jadi pinjernya cuma buat ngebukain pintu dan itu selalu gagal terus kalau gue pinjer.
0: Dek, again mbak Dek, please do your best today. Jazzy, baru yapping kamu jam segini, hello. Makeup udah belum?
2: Morning, Cap.
0: Morning.
2: Cap, oh my god, sekarang udah jam 8:15, aku kena stuck di pintu masuk tol dalam kota. Oh my god, ini kayak ada apa sih? Kayak kalian-kalian Caps Crew yang mendengar ini, adakah yang terjebak juga mau masuk ke dalam tol dalam kota? Karena kayak nggak biasa-biasanya kayak gini, kayak berhenti, ini berhenti, kayak aku udah setengah jam deh berhenti, berliter yang berhenti, nggak jalan samsak gitu loh, nggak pernah kayak gini. Sumpahnya ada apa sih, ada yang tahu nggak? Gimana dong, udah jam 8:15, oh my god, gimana nih, aku telat banget, mau nangis.
0: Oh my god, kenapa kamu bindeng sama kayak aku, Jazzy, kita dan sinus kita. Oke, okay, kalau ada yang mau nyaut Jazzy silahkan. Siapa tahu sebelahan mobilnya kan. Go ahead, aku tungguin di voice notes crew. In the meantime, siap-siap live TikTok dulu jam 8 ya. Which 15 menit lagi, Jazzy, kalau 15 menit lagi belum jalan lagi si tol dalam kota ya, then you are stuck with me forever, girl.
3: Fun fact, walaupun gue jurusan bahasa Korea, tapi kantor gue ngajar anak-anak kecil, Cap. Gue ngajar preschool. Oh my god, itu semua anak-anak. Oh ya, itu yang backsound itu sebenarnya bukan backsound kantor, itu lebih ke lu lihat enggak sih yang ada air-airnya itu di sebelah absen gue. Nah, itu suaranya dari situ.
0: Kenceng banget kan. Oke, makasih udah bawa aku ke kantormu. Nah, nih dibalas nih. Jazzy, Yos Rena. Yos.
4: Rasa itu Jazz, pada mau keluar di Polda.
0: Itu dia Jazzy. Yeah, yeah. Udah biasa kata Yosrena. Yang tiap hari di jalan. Oke, okay, aku siap-siap live TikTok dulu, crew. Bye, jam 8 sih di live TikTok ya.
5: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
6: Oke, okay. Ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
7: Mangka lagi?
6: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
7: Mangka lagi?
6: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
7: Mangka lagi?
6: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
8: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
10: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: WA ke KTED 0811-607-1022.

0: Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis ini kalau muda, aku punya informasi tentang Ariana Grande yang dia itu tampil bikin salfok banget nih bekas bekamnya, Mbak. Abis yang satu ini ya. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Kayaknya Ariana Grande berhasil banget viral terus. Kemarin itu sempat sama mantannya, sekarang ada lagi nih. Jadi di rangkaian tour Eternal Sunshine-nya dia di Florida kalau muda, videonya lagi melintas di mana-mana banget karena pas dia nyanyi salfok banget sama punggungnya. Itu diperhatiin apa tuh biru-biru, bulat-bulat. Ternyata Ariana ini abis apa? Abis bekam dong, waduh. Nah, ini emang bertujuan untuk menjaga kondisi tubuhnya di jadwal padatnya tur kalau muda, yang dimana itu sangat-sangat menguras tenaganya Ariana sendiri ya. Tapi aku sekarang jadi pengen bekam karena Ariana aja approve. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News.
1: We are live di TikTok @Prambors.
2: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight.
1: Good morning, baby Tay.
2: Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
1: Good morning, Dustin di Banda Aceh. Good morning.
3: Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
1: Salam
3: Kapten Eda.
1: Cuma live TikTok yang bisa ngelihat Kapten Eda and his flu voice face this morning. Thank you, baby Tay. Love ya. And some, you know, hari ini merayakan rilisnya Yao One OK Rock, punya satu assemble baru. Ini ada gelang One OK Rock which you can see di live TikTok ya. So blue, so shining, black and blue. Love it loads. Cheers. Good morning, Sandy. Good morning, Yukari. Yao, YAE, check YAE Yao. Okay, crew, so here's what I'm gonna do. Ini gara-gara dihar Ariana Grande, gue jadi Ariana Grandean nih. Good morning Agung di New WA, saatnya kita ngevote. TikTok, kamu kasih lagu, spill mau request lagu apa pagi ini. Kemudian New WA yang akan ngevote, satu atau dua. Mona, silahkan tulis, mau request lagu apa, musisinya siapa, dan judul lagunya apa, contoh. WA juga kita vote ya. Karena pagi ini gue lagi chill, dan 23 Juli adalah One Direction Day. Nah, ini cuma di live TikTok yang bisa ngeliat, Kapten Eda, ability kiri kanan. Ketika gue itu wink. Okay, New WA, silakan vote ya. This gonna be hard, crew. This gonna be hard. TikTok juga boleh vote. Satu atau dua untuk One Direction Pure Chills merayakan OTW 1D Day 23 Juli. Satu buat 18. Vote satu. Voice notes satu. TikTok juga boleh, coba. So kiss me where satu. Jolie, voice note sekarang udah sekali aja. Karena New L sudah sembuh.

Betul, New WA sudah maju duluan. Medan ya, walaupun belum dikasih vote duanya. Belum, duanya belum ganteng. Duanya adalah Irresistible One Direction. Jadi 18 atau Irresistible Yukari di TikTok.

Live TikTok pagi ini lagi chill. Thank you Live TikTok. Kalau kemarin kokpit lagi winter banget cuacanya crew, jadi gue aktif. Kalau hari ini I've had my share of fun ya. Lagi agak meriang, merindukan kasih sayang. Jadi dari tadi gue udah live TikTok. Oke, chill, chill. Jangan biarkan Kapten Eda aktif ya pagi ini ya. Thank you for saying hi. New WA, good morning Fikri, good morning Mona, good morning Ron, good morning Utari. Mainnya tidak ngetik, tapi ngevote satu atau dua on my command. Bisa satu atau dua? Jolie, that one's for you, Jolie. Thank you so much. Jolie, you're the best.

Special buat Baby Tay yang mengingatkan aku untuk cukur. Terima kasih. Ah, udah terlalu banyak Easter egg dan internal di live TikTok nih. Love you crew. Mari, Fikri, Ron, Mona, Utari, silakan ngevote. Pilihan Baby Tay di TikTok yang milih lagu TikTok, new WA adalah ngevote satu atau dua, oke? Okay? Kita main Raisa si Gemini sama kayak Jolie nih. Raisa chill vote. Satu, kalau mau someday. Lagu Cap sama Lily ini. Hai Kecipuy, makasih buat macanya dikirimin maca dari Kecipuy. Ini adalah satu, Raisa barengan sama Sam Kim. Satu.

0: Bagus, Fikri sudah bermain, tapi sayangnya kamu ngechat, kamu harus voice notes, Fikri. Voice notes, satu atau dua gitu ya Fikri ya. Soalnya kalau lo ngechat, gue gak bisa lihat nih satu atau dua. Seperti itu nih WA. Bentar, Jazzy.
1: Kip, ternyata katanya ada tamu negara, makanya tadi sampai seberhenti itu nih, aku baru jalan. Astagfirullahaladzim, mau nangis banget, Kip. Kip, gimana nih? Aduh, boleh marah gak ya?
0: Okay.
1: Boleh marah gak sih?
0: It's okay, boleh, boleh
1: marah. Soalnya tapi kayak marah banget, ini wah gila sih.
0: Boleh marah.
1: Wah gimana dong, Kip? Mau nangis.
0: Jazzy, sabar, tarik napas, girl. You're gonna get there on time. Hati-hati nyetirnya, di live TikTok bisa ngeliat Captain Eden dan Angin Jazzy ya. Iya, ada tamu negara kayaknya, soalnya PM India Narendra Modi kayaknya lagi main ke Indonesia. Jadi, you know, traffic and stuff, crew. Yuk, spill. Duanya apa? Duanya adalah Raisa, lagunya Fifi Swang, It's Okay to Not Be Okay. Apakah satu atau dua pagi ini? Go.

0: ini lagunya jazzy banget. Ya ampun, kecipui satu, oke. Jazzy saking macetnya tol Dalkot JKT, dia bisa live-an barengan sama gue, crew. Oke, gini mainnya betul. Utari, Alfa sama Fikri. Fikri sudah menyerah ya, tidak voice notes dia. Dani,
1: dua kayak dua. Biar agak nyebit sedikit.
0: Dua buat Jazzy sih pagi ini. Ya gak sih? Helen di Bandung?
2: Dua, Cap. Dua.
0: Dua sih buat Captain Eda yang it's okay to not be okay pagi ini, ya kan? It's okay to not be okay, Jazzy. I'm with you, okay? Love, girl. Tarik napas, girl. Semoga tenang ya ngelihat live ini. Aduh. Iya, maafin ini. Pipi merah bukan karena malu, tapi karena demam, bro. It's okay to not be okay buat Jazzy. Cruising along, girl. Yuk, pegangan. Pelan-pelan sampai ke tempat parkiran. Make up and you go. You do your best, okay, Jazzy? Ngakak lagi mau nangis, tapi tetap ngakak gitu dia. Mau nangis, tapi tetap ngakak, kamu, Jazzy. Love you.

0: Jazzy, kamu ngakak di new WA sama di TikTok. Love you.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Hello, this is Captain Eda speaking.
0: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again, here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di But Bapenda. Hall C1 G Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
9: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
0: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
9: Optimis kayak pasti.
0: Sampai
9: pasti
0: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
9: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
1: WA ke Captain Eda 0811-607-1022.
0: Ah, so good. Let's go, boy. Good morning, Kitty. Good morning, Wawan. Dan good morning, Kecipuy. Itu gelang tiket konser apa, kata Rahma? Konser apa, Rahma? Coba di live TikTok yang bisa ngeliat Captain Eda lagi nge-spin emblem kenangan kita di Indonesia Arena. Okay. Crew, you're the best. Di TikTok, nge-request new WA kerja. Mau vote voice note 1 atau 2, okay? Olivia Rodrigo, ready?
10: I said it all before, I say it again. Who in the hell you think you are to tell me, baby, let your guard down.
0: I wanna know, pagi ini moodnya mau kemana, crew? Antara dua ya, ada yang chill, ada yang upbeat buat si cewek Pisces Olivia Rodrigo. Voice notes 1, kalau mau moodnya chill. This is my favorite chill Olivia Rodrigo album 3 from the Pretty album. Honeybee judulnya. Vote

0: Oke, ini pada main dua semesta bre. Gokil, Jolly, Ron. Ron dulu deh, Ron dari tadi belum masuk kelas. Ron dari Hogwarts Gryffindor.
1: Oh, hiya Captain. Oh boy, I haven't been in this hotline for, I haven't checked in quite some time.
0: I know.
1: I think I'm gonna go for something upbeat. I think I'm gonna go for number 222.
0: Number 222 kah? Oke, okay. Ken Taiwan. Taiwan pun sampai voice note loh buat Olivia Rodrigo.
2: Cap, dua cap. Lagunya jangan dengan ngantuk-ngantuk, Cap.
0: We'll see, Taiwan boy. Gokil, Ken sampai maju depan kelas tuh lagi makan mie, cuy.
3: Aku boleh vote lagi enggak? Kalau boleh, mau dua, please.
0: Boleh.
3: Thank you, Cap.
0: Boleh, dua. Hihi. Nah, Fikri bermain. Fikri sampai maju nih.
4: Vote satu.
0: Okay.
4: Satu, Cap.
0: Mood Bobo, come in ya. Ya tadi baby cai, kamu main sampai dua semesta loh baby cai. Ini baby cai kalau sampai maju, akut bre.
3: Satu, Cap.

0: 1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong.
1: Hah?
2: Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: It's Kevin Eda speaking. Thank you for tapping in PrambosFM.com dan klik WhatsApp request lagu. Kalau beneran mau, silakan voice notes ke Kevin Eda. Lagu requestan kamu sekarang. Go.
1: Yes, thank you for tapping in Prambors.live crew. Banyak anak-anak baru ya, especially jam 8 sampai jam 10 ini. Ada 30 ribu streamer pagi ini. Thank you for tapping di tombol kanan atas. Spilling agendas and thank yous. Nanti jam 9 aku bakal ngonten dulu, jadi kemungkinan flight autopilot. Yes, barengan sama produser Mabas. Terima kasih sudah membantu kemarin edisi lapor capnya. Kembali ke daily updates infos dari Cap Eda ya. Postingan Hindia sudah meredam ya. Minggu lalu hari Senin ngepost tentang Hindia, langsung rame kru. Ya TTA, if you know, ada di IG Prambors ya. So yes, just want to say thank you. 2 tahun di Matahari crew, lo best. Gue berasa kayak kerja bareng. Gue nggak ngerti lagi sih. Lo bisa sambil dengerin di streaming atau di radio di mobil, tapi lo juga bisa ikutan live TikTok. Kayak main di, kalau kata Jolie tadi, dua semesta. Itu gimana sih? And the other thing, thank you Lily. Di saat gue lagi sakit, saat aku lagi sakit, lagi nggak enak badan, kamu selalu menjadi yang pertama untuk ngirimin obat lah, hot matcha lah. Nanti flu shots lah. Gue gak ngerti lagi crew, you're the best at it. Kayak pagi-pagi lo tuh udah mesti pusingin kerjaan man, jalan di jalanan yang macet hari ini karena tamu negara kalau kata Jazzy tadi. Tapi you save your own time untuk ngirimin gue sesuatu or just nyemangatin gue. It's just pure love. Gokil, gue gak ngerti lagi. Ya Maggie ya, ini tadi anak-anak TikTok main di new WA.
2: Udah siap belum? Challenge belum? Sempat turun adakah?
1: Au! Kiri kanan. Noval, Makassar.
3: Boleh request ini gak sih, Dan? Yang Michael Jackson, Chicago.
1: Michael Jackson, Chicago. Coba dengerin dulu yang lain nih, juga topan. Ntar gue denger ada bunyi apa ya? Oh, ini bunyi spaceship gue. Kaget, crew.
4: Dua cap. But I got a feeling wounds are healing talking on the phone. I know everybody changes, I hope that we don't.
1: I hope that we don't. Pan, you're the best. Si Kent sampai dari Taiwan loh tadi voice note. Biasanya dia gak pernah mau crew. Main juga dia. Kute.
5: Pengen yang chill tapi kok pengen yang loncat-loncat ya. Jadi apa dua aja ya, Kep, dua.
1: Thank you. Thank you for the shoutouts always, crew. Let's play some more. You are mine for the next 1 hour. Sampai landing nanti ya. Here's a song that would really be nice to play at this hour. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan? A chill breather in the morning. Semangat Rabunya. Ganbare. Please always do your best.

0: ya, ada Helen sampai ngepop nikap everyday situation, kiri radio, kanan HP buat live TikTok. Oh gitu POV-nya ternyata. Baiklah, baiklah. Yes, spilling loads of dapat banyak pap hari ini. Pap is a form of love di New WA. Jolie sebelum iklan.
1: Laporan Cap baru aja mendarat di kantor. Terima kasih sudah menemaniku seperti biasanya, dan aku menemanimu di dua semesta. Semangat terus ya Cap, jaga kesehatan ya. See you tomorrow.
0: See you again every day girl. Aku akan menghantui pagimu Jolie, okay? Even though kamu udah turun dan maybe gak dengar yang satu ini, but thank you so much. Even a spill dari thank you kemarin, Jolie sempat nge-spill kan. Dikit doang 30 detik crew, gue juga lagi asal lewat aja gitu, tiba-tiba dia check in. Cap, terima kasih sudah menemani dari era SMA sampai era kerja, terus TKW, tenaga kerja weekend, dan sekarang udah gak kerja weekend lagi. Means loads. It means that you and me cherishing our everyday, our flight mementos, and not just flight dan juga prambors, tapi you cherish and give me bits of pieces tentang your daily updates diary everyday crew. This is a daily diary of yours. So, may the force be with you, Jolie. Thank you for saying hi always, every day. Dengan Gemini energy kamu, okay? Alright, crew. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
4: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
5: Oh.
6: Prambors, mangga lagi.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Kata gue 2-0.
10: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
9: Ya, yeah. 2-0.
10: 3-1.
9: 2-0.
11: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
9: Ada situ tuh.
11: Siapa strikernya?
9: Siapa?
11: Emang lu paham ada Neymar?
9: Ada.
11: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu.
9: 2-0.
11: Gak mikir.
9: 2-6.
11: Wah bodoh.
12: Daripada tebak-tebakan skor piala dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Captain Ed speaking. Thank you for tapping in framboardsfm.com dan klik WhatsApp request lagu. Kalau beneran mau, silakan voice notes ke Captain Ed lagu requestan kamu sekarang. Go.
1: Salah satu yang beneran mau adalah Safei. Mau dengar suara anak baru maju depan kelas enggak, crew? Thank you for tapping in framboards.live dan klik request lagu. 27,000 listener tap in pagi ini. Safe, ini baru banget nih. Ini literally noob day one ya, Safe. Please enjoy nuansa pertama kali suara lo masuk ke Prambors, Safe.
2: Oke, request dong. Lagi suka banget dengerin lagunya Drive Laude yang Ikro. Ini lagi di jalan ya, Cap. Sorry kalau berisik. Thank you, Cap.
1: It's okay, Safe. ASMR dimanapun lo berada, gue suka, crew. That means lo beneran mau nih lagu. Spiller kayaknya Raim Laude bakal main ke Cockpit Prambors deh. But I don't know when. Tungguin aja, crew. Tapi hari ini nanti di jam Ralfi ada Adikara. Jam 11 sampai jam 12 siang. Oke, okay? Ini juga ada anak baru nih. White Emoji.
3: Mau dong, Kate.
1: Mau ya. Tuh si White Emoji. Namanya White Emoji. Berarti nama kamu aku namain White ya. Waito. Waito Girl. Yuk boleh, Safe, pas banget nih Raim Laude ngerilis album judulnya Ikro 24 April 2026. Full album, 11 track. Kita play nih judulnya Ikro, Raim Laude.

0: Gimana Syafe? Enak banget ya dengerin di motor ya. Iqra Raim Laude. Jazzy, sebelum kita ke kelas jam 9, sudah sampai kah kamu? Sudah tenang kah kamu?
1: Ya, aku masih belum sampai kantor juga. Udah jam 9. Menangis. Tapi aku udah izin sih sama atasan aku kayak,
0: iya,
1: Ibu, ada Perdana Menteri India lewat, aku gak bisa, aku kena stuck di tol. Oh my God, menangis.
0: Jazzy, the feeling's mutual. I mean, long story short, tadi pagi juga, bukan aku sih, tapi driver ipul aku bingung karena semua jalanan juga ditutup. Tadi pagi itu subuh aku mau ke Fatmawati ya. Terus dia bingung. Ipul kan, driver ipulku si Capri itu kan kadang suka kalau lagi oleng dia panik ya. Panik ya deh, gue diemin aja, aku diemin ya di mobil. Sabar, sabar, aku sabarin aja pul. Enak ya, punya kapten yang driver itu disabar-sabarin gitu. Bukan, ayo pul cepet. Jadi sabar. Thank you for doing your best. Hati-hati di jalan, Jazzy. Jam 8.57, iklan dulu sama satu lagu buat Jazzy deh, biar kamu makin chill pagi ini. Kasihan dari tadi misu-misu. Back soon, crew. Bertahan ya, Jazzy ya.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News lagi ya, sebelum kamu ditemenin sama Eda. Berita pertama datangnya dari New York yang siapkan anggaran sebesar 12 miliar untuk bank makanan hewan. Yang kedua ada NCT 127 yang akan gelar tour di Jakarta. Selengkapnya cuma di Prambors News ya. Kabar yang sangat-sangat bikin aku terunyuh nih kalau muda datangnya dari pemerintah kota New York yang ternyata mereka tuh menyiapkan anggaran sekitar 12,2 miliar rupiah untuk meluncurkan bank makanan hewan peliharaan pertama di kota tersebut. Program ini pastinya tujuannya baik, yaitu untuk membantu warga-warga mereka yang berpenghasilan rendah ya kalau muda memenuhi kebutuhan makanan hewan peliharaan mereka. Oh sayang. Selain menyediakan makanan gratis, pastinya program ini juga mendukung layanan sterilisasi hewan gratis atau pilihannya juga berbiaya rendah. Pastinya harapannya makin sedikit juga nih hewan peliharaan yang diterlantarkan karena mungkin pemiliknya juga kesulitan untuk memenuhi biaya perawatan mereka gitu. Aduh, makin hari makin banyak yang peduli sama hewan-hewan, kan aku jadi luluh gitu hatinya. Hayo, kalau muda yang NCTzen, mana suaranya? Suaranya mana dompetnya? Dompetnya. Karena kamu harus menyiapkan uang lagi. NCT 127 kalau muda dipastikan bakal balik ke Jakarta tahun ini lewat tur dunianya yang bertajuk The Red Line. Woo. Jadi ternyata Jakarta ini masuk ya dari 6 kota yang bakal disambangin sama NCT 127. Pastinya nanti akan digelar di 3 Oktober 2026 mendatang di Indonesia Arena. Nah, untuk info tiket dan detailnya belum ada, tapi tungguin di hari update pastinya di Prambors News ya. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja ya. Stream now on prambors.live. Prambors News.
2: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink. Get up to dance and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
3: Yuk.
4: Ajam. Di sini kita bertemu Kapten Eda. Di sini di Radio Prambors.
3: Salam
4: Kapten Eda.
3: Jam 9 mainnya.
5: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
3: kelas ngonten buat aku doang nanti jam 9.15 sama produser Mabas ya. Kamu nikmati playlist Prambors, chill crew. Let me guide your way, okay? Yuk. Jazz, Whitey Girl, Jazzy. Nih, biar chill pagi ini. JK7 and Lotto Lo-Fi Mix. Mantep ini. Thank you Cap, makasih Jazzy. Sama-sama. Y'all gonna need this one on a midweek madness Rabu.

0: Gonna miss this, Jazzy.
1: Literally versi Jazzy banget. Oh my god, I love this. Thank you, Cap.
0: You're welcome. Gonna wish ngekawal kamu di matahari, Jazzy. Oke, okay, BRB. Produser Balki menyapa di New WA. Cap, biasa. Oke, okay, spill sini. Saatnya kita jemput pemenang TTS crew. Tebak-tebak skor. Good morning, Ivan. Ivan dari Jayapura. Thank you for tapping in Prambors.live. Jess, kru SMA 81 ku yang hadir subuh dan jam 9 pastinya.
2: Hey Cap, your voice is back. Udah gak berat lagi yo.
0: Iya betul. Sama kan aku kayak kamu. Iya dok, I'm back. Tadi aku jam subuh tuh cuma pura-pura menikmati my chill flu voice dok. Nah, coba gue jemput Astri nih. Pas banget Astri. Captain ada telepon ya. Bentar, nih kasih back sound requestannya Jayapura nih. Abis tapin di Prambors.live. Bentar ya, jadi back sound dulu.

0: Akhirnya setelah sekian purnama crew, satu bulan aku tungguin pemenang TTS 250.000 kuis di Prambors.
1: Sedang dialihkan. Silakan tunggu.
0: Oh, dialihkan. Let's go.
2: Selamat datang di layanan pesan suara. Welcome to voicemail service.
0: Tadi lu sempat dengar kata halo enggak sih, crew? Atau gue doang?
2: Dengar nada berikut.
0: Kayaknya udah diangkat deh tadi. Gue tuh mencari pemenang cewek. Ini dapat pemenang cewek. Coba sekali lagi ya. Dua kali telepon. Kalau dua kali gak diangkat berarti angus. 250 ribunya dikasih ke Jazzy pagi ini.
1: Panggilanmu sedang dialihkan. Silakan
0: canda.
1: Tunggu.
0: Mari kita tunggu.
2: Pesan suara. Welcome to voicemail.
0: Iya. Sekali lagi ya kru ya. Kita coba ya. Sekali lagi, kalau Kapten Edisi Pisces INTJ tuh ngerjain misi harus sampai kelar. Kalau jemput cewek harus sampai dalam rumah, kru.
1: Panggilanmu sedang dialihkan. Silakan tunggu.
0: Nah, siap-siap salim kan sama papa mama.
2: Selamat datang di layanan suara. Welcome to voicemail service. Silakan rekam pesan.
0: Iya, berarti nggak bisa dijemput ya. 250 ribu pagi ini akan Kapten Eda beri ke, bukan Jazzy. Ini malah nyaut mulu loh.
3: Iya, aku siap lah menampung 250 ribunya.
0: Main mulu. But if that makes you calm, collected, and happy, Jazzy, go ahead. I'll be right there. Okay, gak diangkat berarti ya. Yuk kita ke House Tour Jayapura, Ivan. Thank you for tapping in, Ivan. Jadi kalau main di kelas Captain Eda, lo harus maju voice note, Ivan. Mau salam buat siapa? Voice notes, coba ya, Jayapura. Thank you for tapping in Prambors.life. This is a House Tour Sabrina Carpenter, Jazzy. Go, Jazzy. Pelan-pelan aja. Sampai parkiran, pasti udah make up kan sekarang.

0: You are listening to Prambors.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
4: I'm taking a moment, just imagine. Masuk rumahnya Roselina katanya. Kata Satpam Balki. Coba nih gue masuk ke Balki, dibukain gak gue?

0: sedang tidak aktif atau berada di luar service area.
1: Tuh, Produser Balki.
0: Nomor yang boleh kamu masuk. Tuju
1: Produser Balki,
0: Satam Balki. Atau berada di luar service area.
1: Gak boleh, kata Dina masuk ke rumahnya. Siapa? Roselina pagi ini. Lucu deh ngelihat security Balki panik di new WA crew. Iya, pokoknya gue tungguin sampai 9.15. Udah 9.15 harus ngonten nih Satpam Balki. Terus di lantai 3 Produser Mabes. Dia kayak bentar. Suka deh sama kehektikan Prambors ini. Tuh Jazzy, yang hektik bukan cuma kamu Jazzy. Pagi ini aku juga, Satpam Balki juga, Produser Mabes juga. Baby, what's mine is now yours. Duh, sampe udah Carpenter, pengen peluk deh.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
4: Mangka lagi?
3: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
4: Mangka lagi?
3: Udah, terakhir. Coba gaya mules.
4: Mangka lagi?
3: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
5: Hey, what's up, kolong muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
2: Lo dengarkan iklan barusan si Ojan tuh, Norway bakal kalah sama Inggris. Kita lihat, Jan, kita lihat nanti Minggu 12 Juli jam 4 pagi, Norway lawan Inggris. Dan gue sampe berhentiin iklan, crew, gara-gara si Ojan barusan. Okay, crew, nah nih. Bas, sudah ditunggu. Okay, Jazzy, aku pamit ngonten dulu ya, crew. Nanti aku jumpa kamu landing, okay? Jazzy?
4: Kayak aku akhirnya sudah sampai parkiran, finally. Terima kasih sudah menemani macetku hari ini, oh my god.
2: Of course, girl.
4: Bye-bye, aku mau turun dulu.
2: Bye, go get them work, okay. Ash, makasih beef lasagna-nya kemarin, Ash.
5: Hi, Kev, selamat pagi. Can I request Midnight Sun by Zara Larsson?
2: Yes, you can, but not at the moment, karena aku mau ngonten dulu. Kiki. Poppy, sekali lagi ya.
6: 250 kasih Poppy aja, Cap. Serius.
2: Oke, boleh kasih Poppy, tapi kamu harus main ke prambors.live dan tebak skor sekarang, Poppy. Prancis lawan Moroko berapa? Cap, Prancis 2. Prancis gak tuh gue? Dan Moroko 1, 2-1, oke? Okay? In the meantime, bye-bye crew, aku ngonten dulu. Bye. Autopilot, this is Young K. How do you dance? Morning, Finkau. I see you, Finkau. Much love, Finkau, from Cap.

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera

0: 0877-1022.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada yang siaran?
2: Ada dong. Nih lagi siaran.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
10: Halo, sayang. Aku gak...
8: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
9: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: non-stop hits.
1: All the biggest hits
0: on Prambors. Indonesia,
2: number one hit music station.
3: Must have the vibe.
4: Welcome to Mas Darto 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Astaroth, bentuk pria dari iblis Astaroth. Oh, jadi yang cewek Astaroth, yang cowok Astaroth. Mengenakan mahkota dan menunggangi seekor binatang. Dia selalu membawa ular beracun di tangannya temannya.
5: Iya. Dia cemen banget dia.
6: Kenapa dia yang ditakuti?
4: Dia sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Phoenician yang legendaris.
5: Oh, dewanya kepanasan gak sih?
4: Dewa gairah. Dewanya ini jago mengeluarkan cairan dari dalam mulut.
5: Gurah.
4: Dewa gurah. Ngapain?
5: Dewa gurah.
4: Ada khusus? Di nomor 2, Astaroth.
6: Astaroth itu bro, ketika lu jalan sama temen lu, lu sandung, Astaroth. Enggak, Astagaroth. Temen lu namanya Jarot. Sorry, gue baru kasih tau belakangan.
5: Iya bener, gue juga.
6: Kan zaman udah keren, bisa diedit ntar.
4: Oke.
6: Terus abis jatuh gitu, lu nawarin minuman ke si Jarot. Astaroth.
4: Es teh rot.
6: Iya, kok lu tau men?
4: Ya kan Jarot kalau nawarin es teh mulu.
5: Ini Jarot siapa sih?
4: Gak yang lain, gak tau.
5: Ini dia gak tau. Tapi abis minum ditawarin makan. Makanannya serem, makanan
4: ringan. Astaroth.
5: Iya.
7: Kureng.
4: Bro. Ya bro. Astaroth itu bro.
5: Iya bro.
4: Nah ini lu situasinya. Kira-kira jam 2 di Sudirman lah gitu lah. Kalau di Jakarta ya. Nah lu tiba-tiba langsung ngedial itu tuh. Halo. Iya. Jalan Sudirman. Nah lu ngomong tuh, yang turun kan satu orang. Gimana? Udah tolong deh, gue cuma ada 200 ribu.
6: Ini selesainya besok nih kayaknya.
4: Sampai ke, ya bengkel lah.
5: Sebentar dong motor, Mas Imam, saking lamanya gue udah lulus kuliah.
4: Bro.
5: Reva udah lulus SMA.
6: Buset, lama banget ya Allah.
5: Lihat nih, gue punya cucu.
4: Hilang, udah dikubur. Bro, nah ini kira-kira nih kayaknya nih ya. Bosnya nih
6: ya.
4: dari dalam mobil derek udah Astaroth
6: antar rot.
4: Iya.
6: Lailahaillallah apa gue bercucu men.
5: Gue lulus kuliah ya.
4: Udah kita akan masuk ke nomor 1 selain satu ini.
3: Mas Darto 5.
2: This is my station.
0: Prambors
2: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: Jam 9.52, saatnya lapor pool. Dapat apa kita pool? Pagi ini kita ngelut apa, bre?
1: Yang makanan aku gak tahu isinya, kayak kan dibungkus warna hijau itu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu yang satunya minuman dari Angel. Angel.
0: Angel. Ya begitulah, namanya juga driver Ipul.
1: Namanya juga Ipul.
0: Betul. Thank you so much Maggie buat kiriman Lohan Kua dan FNB-nya. Thank you so much. Lily juga, ya ampun. Maggie, ingat kan Lily? Lily, aku bisikin kamu ke Maggie, si cewek-cewek Libra ini. Hari ini akhirnya sama-sama ngirimin FNB. Walaupun belum kenal, tapi udah kenal lewat gosip-gosip kapal. Maggie kan udah pernah ketemu Pul.
1: Yoi.
0: Lily belum ya?
1: Belum. Belum tahu wujudnya.
0: Mau lihat gak?
1: Ntar aja pas ketemu kayak biar penasaran.
0: Yeah.
1: Yoi dong.
0: Senyumnya kayak kucing.
1: Terus ini. Ih gemes.
0: Yeay, internal mulu lo. Ini Ibu lagi ngecengin gue ke setiap dia bilang gemes tuh ada sesuatu dalam kehidupan gue yang masuk ke memorinya tentang ya itulah. Nanti mungkin kita bisa cerita tentang itu di
1: jangan
0: bulan.
1: Dong, Cap. Jangan, enggak boleh gak itu. Enggak boleh. Aku marah sih, bener.
0: Oke. Nanti jam 11 bakal ada Adikara. Nih operator Rico juga sudah memasang semua pernak-pernik buat Adikara nanti live tampil di sini ya. Operator Rico the Chick Magnet. Ini julukannya Chick Magnet Crew. Full. Lu ingetin dulu Crew Full.
1: Nah, tuh dia suruh ngingetin.
0: Sorry Mas Rico di spill. Anyways, thank you so much pagi ini sudah menemani. Besok kita ketemu lagi. And please enjoy your Wednesday. Semangat Crew. Captain Ada over and out. Mari kita akhiri dengan ET. Perry West.
1: Assalamualaikum.
0: Oh iya juga. Assalamualaikum.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh. Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number 1 hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Edda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis ya, pasti.
4: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
7: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
8: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
7: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
8: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
7: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
8: Emangnya bisa beneran, bro?
7: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
8: Kok bisa sekaligus semua ya?
7: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
8: Oh gitu.
7: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
8: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
7: Iya dong.
8: Ya udah, gua bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lu dulu lah.
7: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
8: Berbagi tuh indah, bro.
7: Indah buat lu doang kali.
8: Mantep, bro.
7: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
9: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
10: Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: cocok.
1: Hey, mie ayam jamur. Red.
2: Ya Jerat.
1: Gua mau masakin lu nih sore hari ini.
2: Masakin apa?
1: Mie ayam jamur.
2: Wah, serius?
1: Serius.
3: Ih, asik.
1: Lu kan baru sembuh flu, butuh yang anget-anget dan nih.
3: Wah, Pat, lu kok tahu banget sih gue, badan gue masih enggak enak nih.
1: Mie ayam jamur basuh deh tuh gue tambahin.
3: Aduh, ya ampun, baik banget deh. Ini apa namanya? Kasih kuahnya ya yang
1: boleh.
3: Banyak ya.
1: Aku tambahin deh, mie ayam jamur basuh pangsit rebus rendang.
3: Boleh sekalian tambahin sate padang juga. Lo blender aja.
1: Ada Mas Hensi. Benar, gue masakin dulu ya.
3: Oke.
1: Nih, mie ayam jamur basuh pangsit rebus.
3: Mie ayam.
1: Ya.
3: Ini ayamnya.
1: Ada.
3: Ini baksonya.
1: Aha.
3: Ini pangsit rebusnya.
1: Yup. That's right. Kuah yang banyak. Siap. Tuh. Mantap.
3: Jamurnya kagak ada. Tapi ini apaan sih ini yang putih-putih ngapung-ngapung begini?
1: Nah ini.
3: Kayak kerak-kerak gini apaan sih?
1: Nah itu jamur.
3: Jamur apaan? Jamur tuh yang jamur kayak itu tuh. Kayak Mario Bros tuh. Ah, yang kayak payung itu. Jamur payung, jamur kuping. Ini apaan sih?
1: Lah ini jamur ini.
3: Ini apaan sih?
1: Ini lebih organik.
3: Ini. Kok jijik gini gue ngeliatnya?
1: Jamur kulit.
3: Aduh.
1: Ya, ini kadas apa kurap?
3: Hah?
1: Ini kadas apa kurap? Dua-duanya. Lu mau lihat ada lagi yang kutu air mau?
3: Apa?
1: Ya ini ada kutu airnya mau enggak?
3: Saya mau eksim, ada enggak eksim?

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.
2: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta, Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
1: Kata gue, 2-0.
3: Yah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Yah, 2-0
4: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
4: Siapa strikernya?
1: Siapa?
4: Emang
1: lu
4: paham ada Neymar?
1: Ada.
4: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
4: Gak mikir.
1: 2-3.
4: Wah bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor piala dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com. This is my station, Prambors, Indonesia, number

Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. It's Moonlit Floor, Lisa kalau muda di Prambors Daytime Show with Ralphy. It is 11:03 on the dot. Hari ini ada yang seru di Prambors Daytime Show sama Ralphy. Adikara akan mampir dan siaran bareng gue. Tapi sebelum itu ngomongin dikit, World Cup 2026 Argentina lolos, bos. Kita semua kan pasti pengen lihat underdog yang menang ya. Udah hampir banget mesinnya segini tipisnya kalau muda. Tapi di menit 80-an Argentina membuat skor menjadi 3-2. Agak sabun gimana pemirsa? Agak sabun sih sedikit. Kayak sinetron nontonnya kalau muda. Banyak drama. Anyways, jam ini it's all about Adikara. Kita World Cup set aside dulu. Jadi jangan kemana-mana kalau muda. Bentar lagi dia datang. Dan kalau mau yang nanya-nanya, kita bakal live di TikTok, di Instagram, di toko oren. Nggak di sana ya kalau muda. But anyways, ya silakan drop your questions yang mau nanya-nanya ke Adikara. Ditunggu di jam ini kalau muda. We're gonna talk about his life, his music, and everything in between. Don't go anywhere. The Benson Boone, Beautiful Things.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Framboard's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framboardsfm.com. Framboard's Indonesia number one hit music station.
1: Kaulah muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaulah muda yang beruntung.
2: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaulah muda yang tebakan yang paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Kaulah muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub anytime fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub anytime fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu member

0: juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
1: Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026.
2: Don't stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: Prambors Daytime Show with Ralphy. Dan sekarang sudah hadir juga yang ditunggu-tunggu, Adikara.
1: Yoi bro.
0: On the spot banget ya. Man, welcome to Prambors.
1: Thank you.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, happy gue pastinya.
0: Happy, pertama-tama gue mau ngasih selamat dulu. Congratulations buat Argentina karena menang dan lanjut ke babak quarter final ya.
1: Quarter final bro.
0: Quarter final sekarang gue ngeliat Instagram story lu juga, lu pakai baju Argentina segala macam. How do you feel, man?
1: As they should nggak sih?
0: As kayak, they should.
1: Cuman gue agak let down sih pas CR nggak ikut, nggak jadi quarter final ya.
0: Iya, gue kira bakal papasan dikit di bandara gitu.
1: Iya,
0: Argentina gak, Portugal.
1: Minimal CR Messi main lah for last dance mereka kan.
0: Iya, harusnya kan possible banget. Cuman kalau ketemu di final soalnya nggak ada cara lain.
1: Mereka di atas kan.
0: Betul, nggak ada cara lain buat Spanyol Portugal sama Argentina ketemu kecuali di final doang.
1: Cuman rutenya Portugal tuh susah banget sih, kan bakal ketemu Perancis segala.
0: Bakal. Gitu, tapi kemarin aja sudah gugur ya.
1: Iya lagi.
0: Izin buat.

0: 13 ya.
1: Oh, 2013.
0: Ada Zlatan, ada Beckham.
1: Di kandangnya?
0: Di PSG, di Paris.
1: Kandang PSG.
0: Di apa nama tuh? Nama stadionnya?
1: PSG. Aduh, lupa gue. Apa ada sponsornya, lupa gue. Nah, lu nonton UCL di sana. Barca, ada Messi.
0: Ada Messi, ada Zlatan, nah, Beckham.
1: Jatuh cinta tuh langsung.
0: Cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi CR tuh gak pernah, apa ya, gue gak suka, soalnya songong kan.
1: Iya, emang agak dongak.
0: Yang tengil-tengil gitu gak demen gue. Main-main bola gak demen gue.
1: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side.
0: Messi,
1: ya.
0: Messi dari lu, Messi.
1: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
0: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga Argentina, Messi jadi. Lagi.
1: Ronaldo gak masuk ya, Ronaldo gak masuk.
0: Udah CR nanti aja, udah klub.
1: Next, Argentina berarti lawan?
0: Next, abis ini dia lawan Kolombia kan kalah kemarin ya?
1: Swiss ya?
0: Lawan Swiss.
1: Lawan Swiss.
0: Easy win lah. Easy
1: bisa.
0: Win. Easy win, easy win.
1: Never say easy, semalam aja hampir kalah.
0: Nggak, easy win, easy win, easy win.
1: Semalam yakin hampir gue. Kalah,
0: yakin
1: men.
0: Gue, ya, yakin
1: nggak,
0: gue.
1: Semalam aja sampai.
0: naro nih gue ntar. Easy win, easy win.
1: Bismillah. 11 menit sebelum pertandingan selesai aja ya. Mesir masih menang 2-1. Soalnya kemarin.
0: 2-0 nggak sih?
1: 2-1.
0: 2-1 ya?
1: 2-1. Menit
0: 80 lapan, 80
1: iya, kan? Masih 2-1 tiba-tiba jebret.
0: Cuman gue apa ya, maksudnya kalau ngomongin Argentina Messi terutama ya, kalau dari 2022 kan comebacknya juga beberapa kali kan, maksudnya
1: iya, jadi
0: kayak lawan Arab deh, Arab
1: iya.
0: Waktu itu kan 1-0 tuh awalnya, terus tiba-tiba sekarang kayak ya udah ya.
1: Nggak surprise lah ya.
0: Nggak surprise sih.
1: Iya, teman-teman gue juga pada tenang sih kemarin yang Argentina. Kayak nggak tenang aja, menang. Ini menang.
0: Gue nggak mood banget sih kemarin. Gue dari kayak babak pertama dulu kayak udah ntar malasnya udah kelar
1: 2-0 dulu
0: ya, karena kalau Argentina gugur gue udah malas nonton sih jujur.
1: Bener. Lu nggak ada arisan bareng teman-teman gitu?
0: Nggak lagi.
1: Nggak ada ya?
0: Gue dapet tahun ini nggak gue?
1: Tahun ini nggak. Gue dapetnya Spanyol, Maroko, Kolombia.
0: Wah, enak dong.
1: Jadi tinggal Spanyol okay sama lah. Maroko.
0: Spanyol a good candidate lah.
1: Spanyol a good
0: strong
1: candidate.
0: Strong candidate lah.
1: Tapi mainnya tuh enggak greget gitu loh kayaknya.
0: Tapi dominate kayak banget sih. Possession wise ya.
1: Kemarin aja lawan Portugal gue sampai menit 90-an gigit kuku, men.
0: Tapi boring sih game-nya. boring.
1: Menit 90-an baru gue.
0: Oh, nobar kemarin.
1: Gue nonton sendiri di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Lewat Vola Play, enggak sponsor. Anyways, hari ini Adik Arem mampir studio bukan buat ngomongin World Cup doang. Lu baru ngeluarin mini album EP ya, men?
0: Yui, Spotless Dove.
1: Oke, salah satu lagu udah kedenger juga. Kemarin media kit nyampe ke gue.
0: Yui.
1: So, nanti kita akan ngobrol-ngobrol itu juga.
0: Okay.
1: Proses segala macam. Kalau muda yang mau nanya-nanya, silakan. Kita akan live di Instagram dan TikTok bersama
0: ya?
1: Adik Ara.
0: Udah live?
1: Udah live belum sih? Oh, belum?
0: Belum.
1: Belum live. HP-nya belum ada nih soalnya. Jadi silakan kalau muda tanya-tanya di live Instagram dan TikTok @prambors. Adik Ara akan di sini sampai jam 12 akan perform live juga. Don't go anywhere. Coming up next, please Sabrina. Come.

0: Number one hit music station.
1: Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau muda.

Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Framboards Radio, Indonesia number one hit music station. Back here on daytime show with Ralphie, with Adhikara. Kalau muda masih di studio Framboards. Halo-halo dikit.
1: Yoi, halo.
0: Hadir kembali kalau muda. Yoi. Habis membahas World Cup, Adhikara. FYI, baru aja ngerilis juga Spotless Dove. Ini mini album. Dan it's very personal to you katanya. Yes. Karena banyak nyeritain perjalanan lu as a father.
1: Yeah.
0: Betul.
1: Apparently, bro.
0: Apparently. Adhikara lahir di tahun 2000. Sekarang lu 26. Gokil sih, man.
1: Udah punya anak satu, udah 3 bulan.
0: 3 bulan lahirnya April kemarin kalau enggak salah ya.
1: Congratulations. April 11.
0: Congratulations.
1: Aries, Aries.
0: Aries ya.
1: Aries.
0: Okay. Aries aman lah zodiaknya, enggak red flag katanya. Green flag.
1: Tergantung kali ya.
0: Gak hitam dan putih ya. Tapi bisa ceritain ini gak, men? Ini EP-nya in general yeah. Gimana dan perjalanan apa aja yang lo dapet on becoming a parent gitu.
1: Oh, banyak banget. Jujur banyak banget. Cuman kayak apa ya, yang pasti kalau ngomongin EP ini tuh sebenarnya kayak Gue pin menuhin tangki cintanya gitu loh. Okay. Buat anak gue. Karena takutnya kayak ntar kena gombalan laki-laki yang kayak gimana, ntar gampang kena gitu. Wah. Sedangkan lo udah gue kasih semuanya dari awal gitu loh. And it's my job juga kan sebagai bapak untuk ngisi tangki cintanya. Dan akhirnya dan it's a special gift for her. Dan gue juga nulisnya juga pas Caca masih ngandung kan. Dan gue bikinnya juga Caca nemenin gue rekaman.
0: Okay.
1: So everything was emotional. Dan gue juga kayak I can get a little emotional. Talking about it. Gara-gara kayak ini hal yang paling sentimental dan terjujur pernah gue lakuin kayak music wise lah.
0: Music wise, karena sebelumnya kan itu experience lo. Mungkin lo nulis buat
1: satu,
0: anak lo.
1: Satu lullaby khusus buat dia. Yeah. Satu kayak gue izin sama dia. Can I tell the world that I love you kan? So jadi kayak I just hope one day kalau misal gue nggak ada, dia kalau kangen sama gue tuh ya dengerin lagu ini gitu.
0: Amen, man.
1: Dan kayak even sebelum dia lahir pun kayak banyak banget orang yang menantikan dia dan sayang sama dia gitu.
0: Bener,
1: so
0: bener.
1: Whenever you feel alone one day, kayak one day misal anak gue ngerasa lonely atau whatever, kayak dude, dari lu lahir sebelum lahir aja banyak banget yang sayang sama lo. Jadi don't ever feel that way gitu.
0: Yeah, yeah,
1: jadi gitu sih. Itu sih. Okay. Jadi sentimental parah lah buat Rani. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Jadi on becoming a dad. Ini gue masih jauh banget, man. Gue kurang relate. On marriage. On being a parent. Malah lo yang lebih muda daripada gue juga udah ngelaluin itu semua. It's the perfect love story kalau gue ngeliat lo ya. Sama Caca juga. Abis itu it happens really fast kan abis lo kenal. Lumayan. Juga
1: Super fast.
0: You know, in a blink of an eye.
1: Asli.
0: Abis itu gak lama lo nikah dan sekarang punya anak. Was that an emotional roller coaster this past couple of years?
1: Banget. Gara-gara kayak apa ya, gue ada I have to go through kayak a series of identity crisis gitu lah.
0: Okay.
1: Kayak who the fuck am I? Kayak
0: emang lo sebagai musician juga ngalamin itu berarti?
1: Mungkin musik kayak I think kayak gue enjoy prosesnya, tapi kan kalau live kayak it's a different game lagi. Okay. Kan kayak gue sempet ngalamin identity crisisnya kayak shit, I'm a father now, kayak shit, I'm a husband now. It's a completely different game yang dari yang gue jalanin biasa. Cuman kayak it's emotional roller coaster karena kita lamaran April, terus nikah Agustus, terus anak gue lahir April.
0: Yeah.
1: In the span of like what
0: cepet
1: like
0: banget.
1: 1.5 tahun gitu.
0: Yeah.
1: Dan gue nggak ada preparenya atau apa mentally prepared for that, karena I don't think anyone's mentally prepared for that. Jadi kayak yang thank God gue ada Caca yang kayak kita sama-sama figure out together, kita sama-sama bingung berdua aja gitu. Daripada lo bingung sendiri kan. Dan itu mungkin blessing in disguise-nya lah, kayak lo ada there's this someone yang of course you love, tapi sama-sama bingung bareng. Jadi kayak let's figure out together and then as we go aja gitu. Jadi ya gitu sih. yang paling interesting buat gue.
0: I can see what you have is really special, man.
1: Banget.
0: Kelihatan lah dari lu ngejelasinnya, raut muka lu pas ngejelasin.
1: Pasti karena gue pin banget punya anak cewek. Karena gue bucinnya gila kan, bucin mampus lah gue. Terus pas dapet anak cewek tuh kayak wah, next level lagi nih maksudnya kayak
0: gue. Lu dapet apa yang lu pengen juga.
1: Like I would die for that. For that one person, I would die for my kid. Kayak gue gak pernah ngerasain itu sama any girl in the world, even for my wife gitu. Tapi I would die for this kid yang kayak
0: just apapun, you would do anything for her
1: gitu. Risk it all gitu
0: cuy. Asik, Bruno Mars masuk. Sayang banget lagunya bukan Bruno Mars gitu, habis ini ya.
1: Risk it all sih.
0: Risk it all mantap
1: banget,
0: sih.
1: Banget. Green it juga
0: oh,
1: masuk.
0: Oh, Green It masuk ya. I would throw a Green It for you. Oh. Tapi gitu. Emang ya beda sih ini termasuk ke perjalanan hidup juga kan berarti.
1: Banget,
0: dan
1: banget.
0: Menurut gue enggak semua orang bisa sih ngalamin ini, tapi enggak semua orang ada kesempatannya buat ngalamin ini sih menurut gue. Jadi
1: ya I'm very blessed.
0: Yeah.
1: Karena kayak Caca, gue maksudnya kayak kalau ngomongin umur ya. Caca kan ya jauh lebih dewasa dibanding gue lah.
0: Betul.
1: Kayak baik pengalaman, everything. Terus kayak knowing kayak the fact that orang yang mungkin gue anggap lebih dewasa dibanding gue sama-sama bingung.
0: This is
1: new to her.
0: Betul.
1: Jadi kayak it's a really beautiful thing that we can figure out kayak how to raise this how to raise Alaira namanya Alaira dengan kebingungan kita bersama, dengan perspektif dia tentang with her version of bingung and with my version of bingung juga, terus kita combine dan ternyata kayak ya ternyata jalan-jalan aja gitu.
0: Oke.
1: Okay. So it's a nice thing, bro. It's a really nice thing.
0: Oke. Okay. Ini semoga kalau muda yang lagi nonton via live Instagram dan TikTok juga ketouch gitu ya dari cerita lo ini. Karena it's very beautiful on marriage, on having kids.
1: Thanks, bro.
0: Maksudnya experience-nya tuh indah banget.
1: Cuman gue mungkin tapi gue nggak. I'm not kayak I don't wanna sound like I'm sugarcoating everything.
0: Yeah,
1: cuman
0: bener.
1: Kayak ada satu hal yang mungkin bikin gue sama Caca agak kayak mikir gitu. Gue sempat nanya lah, just kayaknya Caca hamil 6 bulan and we're having our baby moon. We're having our baby moon. Terus and there's this one conversation we had. Kayak kita ngobrol tuh kayak gue nanya ke dia kayak how long does it took you to realize that your parents love you and they're trying their best gitu. Caca tuh jawab like 26, 27
0: okay.
1: To fully grasp the whole idea of being a parent gitu.
0: Betul.
1: Terus gue ngejawab like 25.
0: Oh.
1: I just turned
0: baru banget.
1: Maksudnya kayak oh gini ya gitu. Terus gue nanya ke Caca kayak mau gak kita sabar, bisa gak kita sabar for like 20 years minimal 20 tahun untuk kita sabar for them, for our kid to realize that we're actually trying our best. Karena mungkin perfectnya kita beda sama perfectnya
0: betul
1: anak kita kan. Dan itu yang kita kayak mikir diem gitu kayak shit udah gede lagi gitu kan. Kayak aduh gimana ya kita nge-adjust ini semua gitu kan. Maksudnya kayak karena kayak versi perfect kita kan pasti
0: beda.
1: Pasti aja ada aja yang kita keselin dari bonyok, ada bonyok kan. Jadi kayak itu sih yang paling it hit us really really deep gitu.
0: Tapi what you're doing right now is really on a good track gitu loh. Buat
1: semoga ya
0: anak lo merasa feel love gitu lo buat karya ini segala macam.
1: Semoga ya.
0: Nanti
1: semoga.
0: Pas dia punya conscience-nya sendiri udah bisa dengerin dan lain-lain. Semoga. So ya silakan kalau muda tanya-tanya Adhikara, ini banyak banget yang bisa dikulik sebenarnya di Instagram dan TikTok live kita sekarang. 1000 pertanyaan yang mau request juga boleh. Nanti soalnya Adhikara akan perform live. Tapi kita lanjut dulu sebelum ngobrol-ngobrol lagi. Spotless Dove EP-nya out now. Liodra Tak Dianggap, playing now on Prime Words Radio.
1: Yoi.

0: Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back, kalau muda, still here on daytime show with a father of one and also musician.
1: Father of one, ntar dulu. Oh, iya,
0: father of one and also musician.
1: Ya, yeah, musician dulu baru.
0: Iya, gue balik tadi soalnya. Anyways, adik Ada masih ada di sini juga. Spotless Dove.
1: Yes.
0: Bisa udah dirilis dan ada satu lagu yang khusus. Ada berapa lagu nih yang khusus anak lo?
1: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya?
1: Dua-duanya.
0: Oh, udah khusus semuanya buat anak lo ya?
1: Dua-duanya, literally dua-duanya gue bikin selama bini gue hamil.
0: Oke, gue pengen bacain satu bait dikit ya.
1: Yes.
0: Kalimat yang pernah lo denger nih. The most masculine I have ever felt is when I held my own daughter.
1: Yeah.
0: Is that right?
1: Yes.
0: Oke. Okay. How's that experience?
1: Itu sebenarnya bukan gue yang ngomong ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya gue
0: lu pernah dengar gitu ya.
1: Matthew McConaughey.
0: Oke.
1: Okay. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak penasaran kayak apa sih gitu. Maksudnya kayak ternyata kayak perasaan itu ternyata valid gitu.
0: Oke.
1: Okay. Cause you're a protector, you're a provider, and that's as
0: much as you can do juga ya.
1: Yeah, that's as masculine as it gets.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Kayak you protect, you provide, and then kayak lo, and you love.
0: Man deeply. Up and being responsible gitu ya.
1: Yeah, you're responsible for anything that could ever happen to your daughter gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak, yeah, dan gue, ya mungkin kayak, I mean every guy, gue yakin every guy pasti pernah ngalamin kayak, perhaps am I masculine enough?
0: Yeah.
1: Di beberapa aspek, am I ini, cuman kayak, dude, kayak gue udah gak pernah mempertanyakan itu ever since I had my first daughter sih.
0: Yeah. Coba gitu punya sih anak cewek gitu, rasanya maskulin banget gitu.
1: Kacau, karena kayak apa, lo bakal ganteng selamanya gitu. Gimana tadi, lo bakal ganteng selamanya, lo bakal kuat selamanya, lo bakal kayak, you're like a hero you they look up to for the rest of your life gitu.
0: Iya,
1: yeah, gitu pasti sih.
0: Okay, so having a daughter, being a father.
1: Yeah, dude.
0: Tapi yang paling berubah apa men? Kayak lo semenjak punya anak sama enggak?
1: Rekening kali ya.
0: Jelas.
1: Rekening.
0: Jelas.
1: Rekening
0: banyak,
1: gitu
0: ya. Banyak kebutuhan ya.
1: Asli gue pengen beli bahan, misalnya bahan mobil Mercy gitu ya. Udah gak bisa cuy.
0: Yeah, yeah. Priority.
1: Priority. Priorities have changed. Waktu juga. Lo udah gak bisa tuh studioan malam jam 3 pagi. Lo mau bikin produksi. Like sekarang gue udah kayak udah punya jadwal yang agak fix lah.
0: Iya.
1: Misalnya kayak studio time misalnya kayak 5 to 11 max.
0: Oke.
1: Okay. Terus kayak you just have to let the idea go gitu. Kalau if it goes away aja sih sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Jadi voice note sekarang kepake banget gitu.
0: Oh.
1: Jadi misalnya lagi di rumah, gue masih ada ide lagu tuh. Kadang kalau misalnya dulu kan ya udah gue cabut aja, misalnya gue lagi pergi sama Caca, terus ada ide lagu like sorry I have to go gitu. Ada gue pin studioan gitu.
0: Kayak gitu ya.
1: Lumayan sih.
0: Oh,
1: lumayan. Okay, okay, lumayan. Okay. Terus cuman sekarang kayak bini gue udah enggak bisa ini kayak nah, dia sekarang cuman video call.
0: Uh-huh.
1: Video call nyariin gue ya. Uh-huh. Video call. Udah terus kamera tuh nunjukin ke anak gue, anak gue doang. Gue kayak
0: I have to go home.
1: Enggak, itu artinya pulang lo nyet gitu.
0: kodenya udah kayak gitu ya.
1: Kalau misalnya udah muka anak gue udah pulang sekarang enggak gitu, kalau kayak gitu.
0: Coba walk us through in a life of Adikara in a day deh, kayak gimana coba.
1: Oke, okay, kalau pagi-pagi pasti gini, kalau gue tuh sekarang enggak suka banget ya.
0: Apa?
1: Gue tuh enggak suka banget algoritma TikTok atau Instagramnya Caca.
0: Uh-huh.
1: Itu mendadak semua suami idaman.
0: Oh.
1: Itu gue paling gak suka tuh.
0: Jadi lu di benchmark dong.
1: Iya,
0: ada standar.
1: Ada standar jadi ya kan. Tiba-tiba suami yang masakin ganti popok lah apalah kayak.
0: Nyet, gue gak kayak gitu.
1: Gak bisa gue kayak gitu. Terus yang kayak misalnya yang kayak gue tuh awkward banget tuh awal-awal kayak disuruh ajak ngobrol.
0: Uh-huh.
1: Gue tuh paling gak bisa ngobrol one way conversation, gue gak bisa. Misalnya gue gak nyari topik terus gue gak bisa.
0: Yeah.
1: Makanya gue kayak misalnya kayak nyiar gitu. Gue misalnya jadi penyiar gue gak mungkin bisa.
0: Okay.
1: Karena lo kayak you have to constantly think of a topic to talk about.
0: Yes.
1: Dan lain-lain. Sedangkan anak lo kan cuman kayak dengerin doang, ngeliatin lo doang.
0: Gugu gagal.
1: Asli kayak gitu doang kan. Jadi Ya itu oke. Kalau balik lagi day in the life, jadi kayak obviously bangun tidur gue wajib spend time sama anak gue, cause I mean it's important for them juga kan, for their growth. Terus gue ngantor ke Bintaro, kantor gue di Bintaro, ada manajemen gue, and then that's my studio time.
0: Oke.
1: Okay. And then paling malam paling, and then I just spend the whole day making songs, writing songs dan lain-lain, producing dan lain-lain. Kantor beres pulang jam 5, kadang gue overtime ngerjain lagu jam 8 lah, and then I have to go back home, spend time with my daughter again. Terus jam 9 dia pasti tidur, karena kita pingin sleep training dari awal kan.
0: Okay.
1: Karena kan kadang bayi, just to prevent them from waking up early, apa,
0: in the middle of the night.
1: Jadi kayak jam 9 tuh dia pasti tidur, dan thankfully anak gue tuh juga tipe yang bangunnya tuh kayak dia bisa, dia udah dari umur 2 bulan tuh tidurnya udah 8 jam.
0: Okay.
1: 8 jam, 9 jam, so it's easy for us. Karena okay, karena sleep training kita agak paksain, jadi kita kayak throughout the day kita sengaja biar dia bangun terus gitu loh.
0: Okay. Nah,
1: cuman yang paling berubah itu weekend gue.
0: Okay, weekend ngapain?
1: Weekend gue udah family time banget.
0: Parah ya?
1: Karena Caca kayak komprominya dia cukup okay lah, karena jadi kayak go do whatever you want selama weekdays, tapi weekend is family time and you can't go anywhere else other than spending your time with your daughter.
0: That's nice.
1: Gak senice itu ya?
0: Kemana emang biasanya? Atau lu pergi atau di rumah?
1: Pasti pergi.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
5: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
6: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
7: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
4: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
8: Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Bamors.
9: Indonesia.
10: Number one
9: hit music station.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Frambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, ada kabar baik nih buat lo yang punya kendaraan di Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi keterlambatan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi kalau selama ini pajak kendaraan lo masih tertunda, sekarang saat yang tepat buat diberesin. Karena selama program ini berlangsung, lo bisa melakukan pembayaran tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga, pajak yang lo bayarkan juga berkontribusi untuk pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatkan infrastruktur jalan, transportasi publik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagi layanan yang menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat. Yuk manfaatkan kesempatan ini sebelum periode program berakhir. Info lengkapnya bisa lo cek di website Bapenda DKI Jakarta. Bayar pajaknya sekarang karena manfaatnya kembali untuk Jakarta. Jangan sampai kelewatan, program ini hanya sampai 31 Agustus 2026. Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Ojen, salam kenal dari Kapten Edda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
7: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
5: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
7: Optimis kayak pasti.
5: Sampai
7: pasti
5: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
7: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
3: This is Prambors. Indonesia.
8: Number one hit music station.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
2: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
2: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
3: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
2: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
4: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
2: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
6: Kata gue 2-0.
7: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
6: Ya, yeah. 2-0.
7: 3-1,
6: 2-0.
7: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
6: Ada situ tuh.
7: Siapa strikernya?
6: Siapa?
7: Emang lu paham ada Neymar?
6: Ada.
7: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1, yeah. Gila kali lu,
6: 2-0.
7: Gak mikir.
6: 2-6.
7: Gua bodoh.
8: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaum muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
3: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
5: Sudah ada yang terancam puso Pak atau gimana?
3: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
5: Tapi kalau dibiarkan justru?
3: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
4: Ardi Firdian menambahkan terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
6: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor.
7: Satu ada perbaikan, yang keduanya pada roboh.
6: Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
8: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
4: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau paytest, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
9: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
10: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik.
11: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net. radioprssnijabar.net.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
13: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan kabel udara berlanjut ke koridor Asia Afrika. Polda Jabar buka layanan pengaduan untuk korban tersangka TH. RSHS terjunkan 40 dokter tangani pasien korban penyekapan dan penyiksaan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masyarakat Kota Bandung saat ini semakin mudah mendapatkan layanan kesehatan mental. Warga tidak memerekonstruksi wajah korban secara bertahap. Menurut Rahim, pemulihan kondisi korban sangat penting dilakukan untuk menghadapi operasi rekonstruksi, mengingat saat awal datang ke rumah sakit, korban dalam kondisi mengkhawatirkan dengan luka berat yang terdapat di kepala dan wajahnya. Bahkan tim medis menemukan adanya belatung di luka infeksi kepala.
1: Yang paling berat adalah di bagian wajah. Dan ini direncanakan bertahap, namanya rekonstruksi ya. Jadi bukan kecantikan, adalah mengembalikan rekonstruksi itu supaya bisa lagi mendekati lah ya. Sempurna sangat sulit. Kami akan berusaha dan Hasan Sadikin sudah membentuk 40 orang tim untuk menangani ibu. Dari mulai penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, penyakit dalam, kemudian psikiater kami, psikolog kami, ahli gizi kami.
0: Tumpukan barang bukti dari 260 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah periode bulan Oktober 2025 hingga bulan Juni 2026 dimusnahkan oleh Kejari Kabupaten Bandung. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut berupa narkotika, obat keras tertentu, senjata tajam, rokok ilegal, hingga ratusan barang yang digunakan pelaku kejahatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, mengatakan pemusnahan merupakan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A khusus dan Pengadilan Negeri Balai Bandung Kelas 1A yang telah berkekuatan hukum tetap. Nurma Jayani menambahkan pemusnahan barang bukti merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum, sekaligus bentuk akuntabilitas kejaksaan kepada masyarakat.
2: Ya, kalau narkotika golongan 1 sabu-sabu 228,9363 gram, terus ganja 11.993 gram, ganja sintetis sebanyak 4.047,36 gram, dan trikenidal dan tramadol sebanyak 24,135 butir. Dari cukai ya, rokok yang tanpa cukai 828,489 batang, terus handphone elektronik, timbang elektronik, flash disk 164 buah, senjata tajam 67 buah, kunci TT.
3: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Drumworks Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to Daytime Show with Ralphy Kalamuda. And this Kalamuda is your sign to watch Obsession. Sekarang jam 1:17 dan di bioskop udah buka dari jam 12 tadi. So head down over to your nearest theaters dan beli tiket Obsession. Kenapa Kalamuda? Karena film ini merupakan salah satu film horror yang pendapatannya tertinggi tahun ini, di tahun 2026. And this year I think is the year for horror. Ada Backrooms, ada Obsession. Tapi Obsession menarik banget karena budget mereka itu under 1 million US dollars. Dan pendapatan mereka itu udah lebih dari 400 juta US dollars per hari ini kalau muda. Making it berapa ratus persen tuh ya? Naik ya, return on investmentnya kalau muda. Dan film ini bukan your normal horror movie karena gak ada hantunya. Jadi lu gak bisa ngelihat ada fisik hantu kayak pocong, kuntilanak, atau hantu-hantu Amrik. Gak ada. But this movie is creepy AF. Lu harus nonton sama teman-teman lu sih. Menurut gue jangan nonton sendiri. Tapi menurut gue, this is the movie of the year. Gue sebagai orang yang penakut dan gak suka film horror, gue aja tertarik buat nonton film ini. Dan gue gak kecewa sama sekali kalau muda. Expect jump scares dan kaget-kagetan selama filmnya berlangsung kalau muda. Tapi yang pasti, gue gak mau nge-spoil apa-apa. Lu nonton sendiri aja and tell me what you think. Tapi yang pasti, lu gak bakal nyesel buat nonton Obsession. Kita lanjut dulu di Daytime Show, Madison Beer, Bittersweet.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Wow.
1: Hey, dimarahin pelanggan.
2: Trot.
1: Kenapa, Trot?
2: Aku

0: salah, Trit. Di belakang ketopraknya pedas, karetnya dua. Ya udah gue bikin ketoprak pedas, gue campurin karet ke dalam ketopraknya. Gue taruh karet. Gue sakit hati.
1: Aduh, Bio.
0: Gue sakit deh. Gue taruh ke karet. Untuk dia gak minta kalau karetnya tiga kan. Gue makin malu. Masa dia gue salah? Dia minta ketopraknya pedas, karetnya dua. Ya udah, itu gue kasih karet di dalam ketoprak. Gue salah, Trit.
1: Gue gampar lo ya. Bilang aku maksa. Maksa aku maksa.
0: Kenapa sih? Kenapa sih?
1: Aku juga punya pengalaman itu.
0: Kenapa?
1: Ya, aku punya pengalaman itu abang-abangnya kurang ajar tuh.
0: Kenapa?
1: Waktu itu aku mesen jangan-jangan nih teman lo juga.
0: Kenapa?
1: Gue mesen ketobrak.
0: Iya. Ketoprak. Iya.
1: Gue mesen ketoprak sama abang-abangnya.
0: Iya. Abang-abangnya nanya sama gue.
1: Nanya. Dek. Iya. Ketopraknya pedas apa enggak?
0: Iya.
1: Gue bilang lah. Mana gue tahu. Gue kan baru mesen. Gue belum ngerasain. Udah nanya pedas apa enggak sama gue. Wah, lu kurang ajar lu, Bang.
0: Gitu. Oh iya, benar juga. Kok ditanya pedas apa enggak ya?
1: Gimana?
0: Ya.

Welcome back, Alam Muda. It's Ralvi on Daytime Show, the Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. That was Sabrina Carpenter, Espresso. And this is a friendly reminder to you, Alam Muda, untuk ikutan TTS tebak-tebak skor di Prambors dan menangin Rp250.000. Lihat pertandingan Piala Dunia yang lo harus tebak di Instagram @prambors dan jawab langsung tebakan lo di prambors.live. Sampai final ada nih, kita tungguin kalau mudah sampai tanggal 19 Juli 2026. Yang tebakannya paling benar dan paling cepat bakal dapetin uang tunai Rp250.000. It's easy cash kalau mudah. Langsung aja visit prambors.live dan tungguin pemenangan pengumumannya. Kebalik, pengumuman pemenangnya di jam siaran Eda dan juga Ralvi. Eda pagi 6.10, gue 11-3 kalau muda. So don't miss it. Gue juga akan nelfon satu pemenang nanti yang udah ikutan. Is it you? Kalau lu merasa benar kalau muda, tungguin HP lo, nanti kita telepon. Sedang ada Adi Kara yang tadi udah mampir ke Prambors juga untuk mempromosiin EP barunya, Spotless Dove. Jadi silahkan untuk didengar di semua streaming platform. Tapi sekarang one of the greatest hit playing now on Prambors, Prima Donna.

0: hits. All the biggest hits on Pamors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.

It's Usher, baby. DJ Got Us Falling in Love again and again here on Daytime Show with Ralphie di Prime Words Radio, Indonesia number one hit music station. Udah ambil jam 2 siang kalau muda, and I want to take you to the world of gaming. Kenapa? Karena GTA 6 sekarang resmi udah bisa di pre-order di websitenya rockstargames.com, dan lu bisa beli yang Ultimate Edition atau yang Standard Edition. Bedanya pasti lu dapat benefits ya untuk yang Ultimate Edition. Plus lu bisa dapetin kayak bisa add-ons mobil, bisa aksesoris. Oh, lu coba visit deh Rockstar Games kalau muda, yang akan dirilis later this year, GTA 6. Who is excited? Dan ada info juga dari konsol gaming lain, Nintendo. Ini digadang-gadang jadi ada konsol buat penerus Switch kalau muda. Katanya konsol ini bakal didukung resolusi grafis tajam 4K dan performanya jauh lebih ngebut daripada Switch. Gitu kalau muda. Jadi siap-siap, 2026 is also the year for gaming, karena satu hal yang udah ditunggu banyak orang akhirnya rilis tahun ini, yaitu GTA 6. Silakan pre-order di website Rockstar Games kalau muda, dan kita lanjut sama Juicy Lucy lantas.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. It's Teddy Swims The Door here on Prambors Daytime Show with Ralfi Kalamude. Hampir jam 2 siang and I still want to talk about movies now. Karena abis nanti tiket Spider-Man akhir bulan ini mulai di war. Ini orang-orang yang gila-gila Marvel lagi dibikin pusing nih. Sama ada satu teori konspirasi dari Avengers Doomsday buat akhir tahun nanti. Ini lagi rame banget kalau mudah. Spekulasi kalau Doctor Doom yang diperanin Robert Downey Jr. katanya bakal muncul di post-credit scene Spider-Man Brand New Day. Another reason to watch it on the first day. Kalau mudah gue kabarin kapan lo bisa ngewar untuk day one tiket Spider-Man Brand New Day akan dirilis bulan ini. Tanggal 30 kalau mudah. Excited. And I'm also excited for this one. Salah satu lagu yang lagi on repeat banget di playlist Prambors. You're listening
1: to my station. Prambors 98.4 Bandung.
2: Indonesia number one hit music station.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya, kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu, calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
2: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya. Kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
2: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin yang paling berat ya, yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya yang sudah ada.
1: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui dinas sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
3: Terjadi warga yang memang bisa dibantu itu terbatas desil 1 sampai desil 5. Termasuk UHC mungkin ke depan. Tapi saya pastikan sekarang kita UHC itu layarnya belum berbicara di sini. Kalau yang lain sudah mulai daftar nomor sekolah SMP, SMA, dan SMP. Kalau mau jalur akhir masih elektrik, harus desil 1 desil 5. Kalau tidak bisa. Mau dibantu dengan PKH program pusat desil 1 sampai bantuan yang lain di luar PKH masih bisa desil 3. KIP kuliah desil 1 sampai.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
5: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
6: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
7: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

From the latest Toy Story 5 movie, it's the original soundtrack. Kalau mudah dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, yang diputerin pas credit scenes akhir filmnya selesai. Anyways, you're back here with Ralphie di daytime show sampai jam 3 sore nanti. Kalau mudah sekarang 2 lewat 20 menit. And I think the World Cup fever is real. Gue udah mulai nobar itu semenjak pertandingan yang 16 besar ya. 32 besar gue udah nonton kalau muda. Yang bagian group stage gue gak nonton sama sekali. Tapi makin deket ke unrevealing juaranya siapa, itu gue udah langganan Vola Play, cuma 85.000 for all the games. Dan gue akan nobar-nobar lagi sih kalau muda. Dan saking virus World Cup-nya ini, wah, di mana-mana banget kalau muda. Sampai satu film dokumenter 304 Lamine Yamal ini viral banget. Judulnya Revolution 304. 304 tuh selebrasinya Lamine Yamal yang udah ikonik banget. Dan ini menurut gue wajib banget ditonton di Prime Video kalau gak salah. 304 itu adalah kode pos daerahnya neneknya Lamine Yamal tinggal. Dan dokumenter ini ngebongkar perjuangan dia ngelawan racism sampai bisa jadi ngebintang banget di umur remaja kayak dia sekarang. Sangat inspiratif kalau udah. Gue belum nonton tapi gue udah ngeliat review-reviewnya. Bagus banget, apalagi lu tonton di dalam euforia Piala Dunia. Dan Spanyol akan bertanding melawan Belgia Sabtu 11 Juli jam 2. Jadi Jumat ke Sabtu, Sabtu dini hari, nonton di mana kalau udah? Kayaknya gue akan nonton di Sportstube Kemang atau di Tustube di sebelang Kurasu sana kalau muda. Ada yang mau join? Let me know. Kita lanjut dulu kalau muda sama Charlie XCX 360.

0: This is my station. Indonesia, number one hit music station.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
2: Ngomongin People on the Side nih ya. Bener. Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
3: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi itu gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
2: Oke.
3: Waktu itu kita awalan nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terin gitaris dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Okay. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
3: Ya.
2: Nah itu gimana? Bisa di elaborate sedikit gak?
3: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal lah gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
2: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakiti diri sendiri tuh?
3: Limban.
2: Waduh. Ya karena emang suka menyakiti diri sendiri deh. Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Raffi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Promos Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Olivia Rodrigo, it's stupid song, but the song is not stupid. It's just the name of the song, kalau muda. Di Prambors, daytime show with Ralphie. Welcome back, kalau muda. Dan sekarang waktu yang ditunggu-tunggu, karena waktunya
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.
0: Dalam rangka Piala Dunia 2026, Prambors ngajakin lu buat tebak-tebakan skor. Karena lu bisa menangin Rp250.000 kalau tebakan lo paling cepat dan paling benar nebaknya di prambors.live. Sampai tanggal 19 kita tungguin, kuisnya ongoing. Dan pengumuman pemenangnya di jam Eda dan di jam gue, which is now on the phone, ada Iyana. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Mantap, Iyana. Semalam ada dua pertandingan ya, ada Argentina lawan Mesir dan Swiss lawan Kolombia. Tapi sebelumnya kamu anak bola atau suka dengan bola?
2: Iya.
0: Lumayan.
2: Lumayan sih.
0: Oh, jadi Piala Dunia ini ngikutin ya?
2: Iya, ngikutin.
0: Oke.
2: Makanya ikut nebak-tebakan.
0: Dan kebetulan tebakannya kayaknya bener nih ya. Nah, semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
2: Iya, betul.
0: Skornya berapa?
2: 0-0.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Yeah. Tapi backingan lu menjawab 0-0 tuh apa, Iyana?
2: Akhirnya sih suami bilangnya 2-0 ya, kalau dia menang. Terus aku dalam hati kayaknya 0-0 deh.
0: Ternyata bener.
2: Ikutin hati aja.
0: Sampai penalti ya, bener ya ternyata. Nonton gak semalam? Nobar gak?
2: Kalau nonton sih enggak.
0: Ngikutin update-nya aja besok paginya ya.
2: Update-nya aja, ngikutin
0: Mantap. Oke, Iyana, sekali lagi selamat. Congratulations buat 250.000. Mau dipakai apa?
2: Kayaknya mau beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
2: Kayaknya Prancis sih.
0: Prancis. Oke, gue ikut lo Iyana, Prancis. For World Cup 2026. Alright, congratulations. Thank you, Iyana.
2: Ya, makasih, Kak.
0: Bye-bye.
2: Dadah.
0: Tagi produser Prambors ya, buat duitnya. Jangan ke gue. Makasih, dadah. Itu dia, Iyana sudah menang kalau muda. Dan kuisnya masih ongoing sampai tanggal 19. Langsung cek saja Instagram Prambors dan website prambors.live untuk tahu pertandingan mana aja yang bisa lo tebak skornya. Jangan lupa sampai 19 Juli. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya udah dapetin kesempatan menangin Rp250.000.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: This is my station. From
1: Wars. Indonesia, number one hit music station.
2: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
0: This is my station.
3: Prambors.
1: Indonesia.
3: Number one hit music station.

0: the hits right here.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: You are listening to Tambors, Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Baal. Atau kadang disebut sebagai Bael. Katanya ini salah satu dari 7 pangeran neraka. Dia dipuja oleh suku Fenisian sebagai dewa utama.
2: Kayak abis. Hah? Iba utama.
0: Apa sih? Apa sih? Apa sih dewa gitu? Katro lu.
2: Ya kan ada utama-utamanya, men.
3: Iya.
2: Ngerti gak sih? Lu enggak pernah tur ya sama RT lu?
3: Ikhlas.
0: Lu enggak pasti kalau tur. Lu ke Taman Ria Safari kan?
2: Ke Taman Ria Safari.
0: Taman Raya. Kebun Raya Safari.
2: Mana ada Kebun Raya Safari?
0: Stasiun Fenisian bahan bakar ini.
3: Pengisian.
0: Fenisian dia lu.
3: Kasihan dia lu.
2: Fenisian itu, bro. Ya itu yang petugas-petugas itu yang di Komdak.
0: Hah?
2: Kepolisian.
0: Aduh, gak lucu lagi. Bilang saya gak lucu gitu.
2: Saya gak lucu. Kalau menurut saya ini Mr. Lesman saya paling gak lucu di sini. Oke? Okay? Camkan itu.
0: Dia sering
4: Fenisian itu, bro. Ini orang kan lagi pada main gitar nih. Nah, lu lagi pengen namanya di gang kecil ya gak? Nah, lu pengen lewat nih. Saya sambil
3: woy, nurunin misian. Tangan.
0: Permisi, Gan.
4: Ya gitu.
0: Ya deh. Di nomor 4, Baal atau Bael.
2: Baal ini, bro, adalah dia selalu lupa tanggal gitu, lupa hari karena Baalnya bawa almanak.
3: Lah justru dia malah ingat dong.
2: Iya dong.
3: Dia kan bawa ramalan.
2: Baal ya, cerewet.
3: Baal.
2: Iya.
0: Baal ya kita-kita ini karena Baal itu bapak-bapak aleman.
3: Aleman apa mas?
0: Aleman tuh kalau sama apa namanya sama pacarnya bilangnya aku mau dibikinin teh manis gitu. Kalau aku nggak dibikinin teh manis, entah aku ngambek.
3: Oh.
0: Terus aku mau
3: dibikin repot.
0: Aku mau dipijetin, ya. Terus dipijetinnya tangannya juga harus anget dan.
2: Ya itu dia tadi jatuh dari anak TK penyeberangan.
0: Ya kita masuk ke nomor 3 selain satu ini.
5: Master Top 5.
6: Stop hits. All the biggest hits on Pamors. Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Sequel dari film Shaolin Soccer akan tayang sebentar lagi. Tapi selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Kung Fu Soccer, film yang jadi spin-off sequel dari Shaolin Soccer di tahun 2001, akhirnya bakal segera tayang di bioskop. Rencananya film ini bakal tayang di China tanggal 11 Juli besok kalau muda. Disutradarai langsung oleh Stephen Chow, dan kali ini ceritanya bakal fokus soal perjuangan tim sepak bola wanita bernama Tim MA. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Ayo ini udah kumpul kumpul Master Top 5 udah mulai yo.
1: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5. Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal.
0: Terkenal berarti kalau di
2: aku ngomong terkenal tadi
0: bilang
2: aku fail kan gara-gara lu sih kupel.
0: Terkenal ya yang paling tidak cair,
2: terkenal
0: iya,
2: terkenal ya yang paling bandel,
0: ternakal.
2: Kita masuk ke nomor 5.
3: Ah, iko saatnya nomor 5.
2: Di nomor 5 ada goblin. Goblin ini makhluk jahat, pemarah dan jahil. Jahil itu, bro.
0: Iya, bro.
2: Jaga ilmu.
0: Wah,
3: keren. Jayus dan Ilfil.
2: Iya. Ceritanya ini kalau goblin ini hidungnya besar dan memakai topi khas penyihir. Topi khas yang bikin puisi gitu.
0: Penyair.
2: Iya.
3: Topi khas yang ini menin rambut.
0: Penyisir.
2: Penyisir.
3: Iya.
2: Ngapain gitu.
3: Penyihir itu, bro.
2: Ya.
3: Berarti dia suka ini apa?
0: Penyihir.
2: Ah. Penyihir itu, bro.
3: Iya, bro.
2: Berarti dia suka sinis.
0: Penyinyir.
2: Iya.
0: Gua nebak bulu nih enggak keluarin nih,
2: di nomor 5, goblin. Goblin itu, bro.
0: Iya, bro.
2: Berapa sih harganya goblin?
0: Goblin.
2: Udah tenang. Semua tenang.
3: Gua belain.
2: Iya. Goblin ya. Aku belum.
0: Ah.

0: bro di.
1: Iya dah pasti
0: masang ya. Semoga ntar gue abis riwayat gue. Goblin itu bro.
1: Iya bro.
0: Ini sebuah tindakan yang mengundang tapi nggak dikasih, tapi mengundang tapi gimana gitu? Karena maksudnya? Goblin itu adalah goyang-goyangnya Belin.
1: Wah, itu diangkut pasti kejadian masih mau sesak.
2: Gua nggak dapet ya tadi.
0: Kita masuk nomor 4 selain satu ini.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Lei Fei. Jadi I envy you yang sudah nonton Lei Fei. Let's play a bit of a Lei Fei just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari Mind of Mine Zayn.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
1: Kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
1: Ya, 2-0,
5: 3-1, 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
1: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
1: Siapa?
6: Emang lu paham ada Neymar?
1: Ada.
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
1: 2-0.
6: Gak mikir.
1: 2-6.
6: Gua bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
8: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Mutiara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. This is my station. Drum Wars. Indonesia. Number

0: Master Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal ya. Kita masuk ke nomor 4.
1: Number 4.
0: Di nomor 4 ada Ghoul. Ghoul ini sering disebut setan kuburan. Ceritanya ini berasal dari rakyat Arab kuno. Mereka raksasa yang tinggal di kuburan dan tempat-tempat tak berpenghuni lainnya.
2: Kuburan itu bro,
0: ya,
2: adalah ketika lo mau pergi sama temen lo namanya Niku. Lama banget, kuburan.
3: Kuburan itu bro, ketika lu sama Randi nyolong mangga rumah tetangga lu, terus tetangga lu keluar, Kuburan.
2: Kuburan itu ya ketika mata lu gak bisa ngeliat jelas gitu. Kuburan?
3: Kok buram?
2: Iya.
3: Kuburan itu ini tiba-tiba lu gak sengaja pakai baju sama kuburan.
2: Kembaran.
3: Iya.
0: Kuburan itu ketika lu nanya sama abang lo yang udah lama gak ketemu karena dia di penjara. Kuburan.
2: Kak buron.
3: Iya.
2: Waduh.
3: Kuburan itu ya ini biasanya kalau jawaban astronot kalau ditanyain kamu mau kemana? Kuburan.
2: Kebulan.
0: Di nomor 4, Ghoul. Ghoul itu bro.
2: Iya bro.
0: Wah, anaknya tuh kenal semua orang.
2: Ghoul.
0: Anak Ghoul.
3: Ghoul itu ya ketika bola masuk ke gawang.
2: Ghoul ya emas.
0: Ghoul.
2: Iya.
0: Ghoul ya sebuah perbuatan yang alalalalala. Karena ghoul adalah goyang lidah.
2: Lu coba sekali lagi Mas Imam. Belum nyampe pipi gua.
0: Dibalas dong.
2: Oke.
0: Kenapa bertiga? Kita masuk ke nomor 3 selesai.

0: Welcome to Mazda Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia yang terkenal. Kita masuk ke nomor 3.
1: Ya, selanjutnya nomor 3.
0: Di nomor 3 ada Banshee. Menurut legenda,
2: legenda tuh ada nyalek nanang.
3: Oh, dari orang Surabaya.
2: Iya.
3: Legenda itu ya ketika lu habis asma dikasih obat. Legenda.
0: Leganda?
3: Iya.
0: Legenda itu ketika seorang ayah ngomong sama anak perempuannya. Anak perempuannya nanya, pijet pah? Legenda.
3: Hah?
0: Lagi nduk.
2: Legenda itu bro, ketika satu grup nih bagi-bagi apa alat-alat musik. Gua gitar, legenda.
0: Lu gendang. Jadi ini menurut legenda, Banshee akan berada di sekitar rumah orang yang akan mati. Banshee sering digambarkan sebagai wanita berpakaian putih atau abu-abu dan seringkali memiliki rambut panjang. Di nomor 3, Banshee.
3: Banshee itu bro adalah gasolin.
0: Bensin.
3: Iya. Banshee itu ketika lu ngelakuin sesuatu dikasih tahu tapi ngeyel. Banshee.
0: Dibiarin sih.
3: Iya.
2: Banshee ya temennya Indra Bekti.
3: Bensu, Ruben Onsu.
0: Iya. Ntar gue google dulu ya. Bensi ya suaminya Marsyanda.
2: Si Ben.
3: Si Ben.
2: Iya.
3: Wah.
2: Bensi ya really really love.
0: Hah?
2: Benar-benar cinta.
3: What the hell? Benci, benci, benci maksudnya.
0: Ini
2: please dah lah.
3: Ya Allah, itu wajahnya Mas Imam.
0: Please dah, kalau mau bikin tuh yang make sense supaya gue enggak snap snap snap.
3: Yes sir.
0: Latex,
2: okay? Latex. Bikin nih lampu kalau mau belok make sense.
3: Make sense.
0: Udah. Kita masuk ke nomor 2 selain satu ini.
4: Mazda Top 5.

0: Welcome to Masdar Top 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia. Kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 ada Gorgon. Ini dari Yunani nih.
1: Yunani, bener. Let's singing.
0: Yuk nyanyi.
1: Let's dance.
0: Yuk nari. Gorgon ini lebih dikenal dengan nama Medusa.
1: Medusa itu adalah ketika lu sosok baik gitu sama cewek. Lu Medusa.
0: Modusa. Medusa itu bro.
1: Iya bro.
0: Waduh, ini narkoba, gak punya pekerjaan.
1: Madesu.
0: Iya. Waduh. Masa depan suram. Medusa ini wanita jahat dengan taring tajam dan rambut dipenuhi ular kadut.
1: Wah, pendek amat.
0: Ular kadut itu bukan gak jorok kan nih?
2: Enggak, gak jorok. Itu ular sawah yang kalau ular paling cemen, setahu gue itu ular paling cemen ya.
1: Ada racun.
2: Karena dia kalau udah abis gigit langsung cabut. Yang ditinggalin gigi doang. Bukan bisa.
1: Kagak ada racun maksudmu.
0: Gorgon kadang-kadang digambarkan memiliki sayap emas, cakar, dan taring. Menurut mitos, kalau melihat wajah Gorgon, maka siapapun akan menjadi batu.
1: Kenapa cemen banget?
0: Musuhnya komik ini berarti.
1: Ekstril.
0: Ada 3 jenis Gorgon dalam negeri Olympus. Steno, Euryale, dan Medusa. Di nomor 2, Gorgon.
1: Pemain Sri Mulat. Gorgon. And the Blue Shelter.
0: Gugun. Gorgon ya movement. Gorgon.
1: Grokon.
0: Ya.
1: Wah. Gorgon ya yang di leher sini loh.
0: Hah?
1: Gorokan.
0: Tenggorokan.
1: Iya.
0: Tenggorokan.
1: Gorgon. Gorgon ya itu trayek bis. Bogor Cilegon.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: Hai, ngadu ke MK. Yeay, asik. Gue yang menang, gue yang menang.
1: Apaan yang menang? Gue noh.
0: Tadi kan pulau lo itu udah gue beli. Abis itu yang New York sama Sydney ini udah gue beli properti lo.
1: Lo main monopoli lo gak bisa ya? Lo lihat tuh berdiri di mana, itu tanah gue. Lo bayar tol.
0: Enggak, kan ini tadi udah gue beli.
1: Enggak, apanya udah lo beli? Kapan belinya? Mana nih kartunya
0: pas, gak ada di gue? Pas lo masuk penjara tadi gue yang menang.
1: Ya kan lo gak bilang ke gue. Gue kan lagi di penjara. Lo datang dong ke penjara, tengokin gue bawain makanan.
0: Ini bukan gitu cara main monopoli nih. Payah nih, gak bisa main monopoli nih.
1: Lo gak bisa, Cret.
0: Lo gak terima gue menang?
1: Gak terima.
0: Ya udah kalau gitu kita bawa masalah ini ke MK. Lo berani apa enggak? Lo biar MK. Usah. MK yang memutuskan siapa pemenangnya, gua apa lu?
1: Beneran ini?
0: Lo berani enggak kita bawa ke MK?
1: Beneran ini, Cret?
0: Ayo, berani apa enggak lu?
1: Iya, udah, ya udah.
0: Ayo kita ngadu ke MK.
1: Iya, iya, yo. Cret, kok kemari, Cret?
0: Ayo sini.
1: Lah, MK kan Mahkamah Konstitusi. Kok ini kemari?
0: Ngapain ke Mahkamah Konstitusi?
1: Lah katanya ke MK.
0: Iya, gua aduin lo ke MK. Sini, sini, sini ketemu.
2: Iya, kenapa, Nak?
0: Ini mana?

0: boleh, masa aku udah menang dibilang dia yang menang, Mak.
1: MK ini mamak kau.
0: Mamakku. Mamak curang nih, Mak. Dia bilang dia menang.
1: Kenapa kau ya?
0: Jangan bisa mentang kau kecoa, aku juga kecoa. Dibikin aku tak kalah sama kau.
1: Kau lihat jadi mamak kau kecoa juga nih.

0: Welcome to Master of 5. Ini adalah 5 makhluk mistik dari seluruh dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada zombie. Ini yang paling terkenal di antara semuanya. Ceritanya zombie ini tubuh manusia yang dihidupkan kembali. Mayat hidup. Ini berasal dari kepercayaan spiritual Afro-Karibia Voodoo. Voodoo itu, bro?
2: Iya, bro.
0: Kakaknya bapak lo?
2: Pak De.
0: Iya.
2: Lah, lah Mas Imam gimana itu?
0: Voodoo.
2: Pak De.
0: Karibia itu ketika lo melihat orang lain dengan orang lain, Karibia?
2: Karib ya?
0: Iya.
2: Dan kita harus ngapain Mas Imam?
3: Karibia itu ketika seorang adek ngeliat gedung runtuh terus bilang kakaknya, Karibia,
0: Karubuya. Terus abis itu si adeknya ini bilang, waduh, janjiannya jangan Kamis, Karibia,
2: Karabuya.
0: Iya.
2: Wah.
3: Terus jangan lupa ya nanti sampai rumah Karibia,
2: call kabari ya.
3: Iya.
2: Wah, gua tebak terus. Karibia, Patrick.
0: Aduh,
2: ini cepet banget ini.
0: Di nomor 1, zombie.
2: Zombie mah ya asisten rumah tangga lo.
3: Simbo.
2: Iya.
3: Simbo lo.
2: Zombie ya husband.
0: Suami.
2: Iya.
0: Idi. Zombie ya anaknya Mufasa.
2: Simba.
0: Iya.
2: Wah. Hei, makin ya.
3: Zombie itu, bro.
2: Iya, bro.
3: Makanan yang bisa bikin ngilangin gatal-gatal alergi itu, bro. Karena zombie itu adalah zomai biawak.
0: Ya itu kurang. Sampai masuk.
2: Pasti masuk.
0: Enggak apa-apa kan?
2: Pasti masuk.
0: Dia ngedit sini.
2: Pasti masuk.
3: Iya, ya. Boleh Mas Imam ya?
0: Mendingan
3: iya.
0: Lo
2: iya.
0: Minta izin
2: iya.
0: Sama tetangga-tetangga lo
2: iya.
0: Yang
2: suka
0: ke puskesmas enggak bayar.
2: Lah emang ada kartunya Mas Imam?
0: Oh, emang gitu ya?
2: Ada kartunya sekarang.
3: Tetangga gua sekarang enggak kalau ke puskesmas bukan itu ini trennya. Tetangga gua kalau ini Minggu sore mandinya bareng-bareng di steam motor. Cuci kolong.
0: Ya itu dia tadi Master Top 5. See you in the next Master Top 5.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
7: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
6: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
7: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
6: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
8: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
7: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
6: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
9: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
6: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
7: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
10: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan. Datang ke Arista Expo 2026 X Mandiri Tunas Finance 7 sampai 12 Juli di Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan wujudkan mobil impianmu dengan solusi kredit yang mudah, cepat, dan pastinya menguntungkan.
11: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
12: Indonesia.
13: Number one
12: hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Lowongan kerja jadi videographer, gajinya 1,2 miliar per tahun kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini.
2: Prambors News.
1: Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
2: Prambors News.
1: Istana Buckingham membuka lowongan videographer dengan gaji hingga 52 ribu pound sterling atau sekitar 1,2 miliar per tahun. Tugasnya mendokumentasikan kegiatan Raja Charles dan juga Ratu Camilla serta membuat konten visual untuk audiens global. Lowongan ini menjadi bagian dari upaya keluarga kerajaan memperkuat komunikasi digital. Selain gaji, tersedia juga fasilitas seperti cuti tahunan dan juga makan gratis. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Prambors Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on PramborsFM.com. Prambors, Indonesia number one hit music station.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ini dia, makna Grey Area di lagu terbaru Oslo, People on the Side. Cocok buat kamu yang lagi di fase situationship.
3: Jadi ini lu baru ngerilis satu lagu juga, judulnya People on the Side.
4: Bener.
3: Ini dirilis bulan lalu lo ya.
4: Bulan lalu, bener.
3: Bulan lalu, dan ini tentang Grey Area.
4: Grey Area, bener.
3: Betul.
4: Bener.
3: Bisa dielaborate Grey Area itu apa lo?
4: Lagu ini feels like itu kayak untuk pertanyaan kita nih apa ya sebenarnya gitu.
3: Oke, kita nih apa sebenarnya?
4: Kita nih apa sih, ini hubungan ini mau apa gitu.
3: Oh, masalah relationship pasti ya.
4: Relationship, dan bisa juga dari POV orang yang lagi nunggu seseorang gitu.
3: Oke.
4: Kayak bisa nunggu kepastian, bisa nunggu kapan putusnya gebetannya gitu.
3: Oke.
4: Ini sebenarnya inspirasi dari ada salah satu cerita teman gue. Jadi emang dia lagi ada suka sama seseorang, cuman si yang dia sukain tuh masih nggak tahu, belum mau komitmen, belum ya mungkin anak sekarang sebetulnya situationship ya.
3: Betul.
4: Kalau zaman gue kan HTS namanya. Dan gue dulu pernah ngerasain ini juga. Jadi waktu dia cerita, terus gue langsung nulis lagu, gue recalling all the feelings yang pernah gue rasain dulu juga gitu. Jadi gue campurin feelings dia sama feelings gue dulu.
3: Oke, okay, people on the side.
4: People on the side.
3: Jadi masalah situation

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi. Thank you.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kalau muda, siap cari mobil impian sebelum balik sekolah. Saatnya datang ke Arista Expo 2026 bareng Mandiri Tunas Finance. Mulai 7 sampai 12 Juli 2026, langsung aja mampir ke Atrium Laguna Deli Park Mall Medan dan temuin berbagai pilihan mobil dari brand favorit seperti Mercedes-Benz, BYD, Hyundai, Honda, Wuling, Suzuki, sampai Farizon. Gak cuma pilihan mobil yang lengkap, kamu juga bisa dapetin bunga spesial, tenor sampai 7 tahun, voucher belanja, free merchandise, plus kesempatan bawa pulang hadiah keren seperti iPhone 17, TV QLED 43 inci, Samsung Tab A11, Garmin Watch, hingga Xiaomi Band 9. Jadi jangan sampai kelewatan.

0: dan pastinya menguntungkan.
1: Halo sayang, aku gak
2: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang.
3: Here we go.
4: This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Ada sebuah studi yang mengatakan pria lebih mudah menangis karena sepak bola dibanding cinta kalau muda. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Pria lebih mudah menangis karena sepak bola dibanding cinta. Studi yang dipublikasikan di Frontiers in Psychology menunjukkan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga tetapi juga ruang ekspresi emosional bagi banyak pria. Dalam budaya yang kerap menuntut laki-laki menahan perasaan, stadion menjadi tempat meluapkan kegembiraan, frustrasi, hingga kesedihan secara terbuka. Temuan ini menegaskan bahwa pria bukan kurang emosional, melainkan memiliki ruang ekspresi yang terbatas. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Welcome to Master Top 5. Ini 5 jenis pelangi terindah.
1: Terindah itu bro, ini kayaknya kurang ikan kecil deh nih. Udah terindah.
0: Terindah.
1: Lah ini kayaknya gak di sini deh. Bentar. Kamu harus kasih ke orang itu deh.
0: Terin jadi udah bisa jadi kata kerja ya. Diteriin gitu.
2: Itu gak terin one.
0: Enggak sih.
2: Iya enggak sih. Gak mungkin dari ikan masuk ke jalanan raya.
0: Woi.
2: Gue gak tau kesana. Terindah.
0: Terindah.
3: Nomor 5.
0: Di nomor 5, pelangi awan. Pelangi awan ini terbentuk oleh butiran-butiran debu.
2: Wow.
0: Butiran debu. Butiran-butiran kecil air yang ada di awan dan udara lembab. Tanpa terjadi hujan terlebih dahulu, pelangi ini terlihat ketika cahaya matahari menembus butiran-butiran air dan terbelokkan sehingga menjadikannya spektrum warna yang indah di langit.
2: Spektrum nih bro
0: ya. Kesetrum. Spektrum itu bro, versinya lo tadi. Lah, lo tadi bukannya itu dipegang gak kenapa-napa? Spektrum.
2: Sumpah ya kesetrum.
1: Spektrum tuh gini. Spektrum.
0: Wah gila,
2: motor opoy.
0: Iya maaf.
1: Karena mereka Motorola.
0: Jadi ukuran pelanginya tuh kalau pelangi awan lebih jauh di udara dan besar gitu. Seringkali terbentuk di atas perairan. Dan jika terjadi di daratan, hal tersebut diakibatkan kabut tebal yang terangkat ke udara.
1: Perairan itu bro adalah seorang laki-laki dari tetangganya Irak.
0: Perairan,
1: pria Iran.
0: Yo.
2: Kita ambil suara.
0: Ya. Yes. Di nomor 5, pelangi awan.
2: Wah, nabut ngebut. Yang diboncengin pelangi awan.
0: Pelangin ya.
1: Pelanin ya, Wan.
2: Iya. Habis wah nabut tuh macet gak macet terus 20 km per jam. Ya gak mungkin lah, Den. Udah gua wakilin.
1: Kok sambil ngedance ya dia. Pelangi awan itu beradalah ketika gini, lu mau masuk komplek, terus klakson-klakson.
2: Pelangnya hilang, Wan.
1: Enggak. Klakson tin-tin-tin. Apa sih, Mbak? Tin-tin-tin. Pelangi awan, ngalangin.
2: Pelangi awas.
1: Iya. Pelangi awas.
0: Udah, pelang, itu udah.
2: Apa sih?
0: Udah segitu tuh
2: durasinya. Pelangi awan itu, bro.
0: Kita masuk ke tempat yang satu ini ya.
3: Master Top

0: hit music station.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Selalu manifesting bisa nonton Leife. Jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning. And my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zayn. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zayn.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mesbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mes Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Welcome to the Sert of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan.
1: Dipantulkan itu, bro?
2: Iya, bro.
1: Oh, iya. Saya tahu kamu itu saudaranya Sunyoto yang tinggal dipantul, kan?
2: Dibantulkan.
3: Dipantul kudean.
2: Dipantulkan itu, bro.
3: Ini bis lewat mana?
2: Ini, dipantulkan.
1: Di Pantura, kan?
2: Iya.
1: Dipantulkan itu, bro, adalah ketika ini ada kuntilanak, pocong, ngantri gitu
0: terus depan tuyul kan?
3: Itu dia. Gua tahu, men.
0: Tadi gua ada tuyul samping gua ngasih tahu. Nah,
1: tapi enggak sih kayaknya.
3: Enggak mungkin lah.
0: Dipantulkan itu lo ketemu sama temen. Aduh. Jangan ngasih tahu nama lo, gue inget. Dipa, entulkan.
2: Dipa, betulkan.
0: Iya. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan.
1: Pantulan itu, bro, adalah ketika kok dia gagal, katanya dia selalu sukses. Pantulan.
0: Pelangi pantulan itu, bro. Ya, ini jadi ada satu kampung, tiap bayi lahir, palanya agak ke belakang gitu. Jadi, oke, pelangi pantulan.
1: Pelangi panjul, kan?
0: Pelangi panjulan, gitu.
1: Enggak.
0: Kali itu enggak.
1: Kami dewasa.
0: Kita masuk ke nomor 2, selain satu ini. Mas.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Di nomor 2, roda pelangi. Jadi roda pelangi ini adalah ketika pelangi membentuk seperti roda.
2: Wah. Kayaknya ada roda yang bentuknya seperti pelangi.
0: Tapi enggak sih.
2: Nggak mungkin.
0: Ini terbentuk ketika awan hitam atau hujan deras terjadi.
2: Awan hitam,
0: giginya putih.
3: Awan hitam, giginya putih.
0: Nah, awan hitam itu menutupi cahaya yang sedang bersinar ke arah kita. Dan bayangan hujan membuat Anda tidak bisa melihat warna pelangi.
2: Itu apa indahnya, Pak?
0: Nah, yang terjadi adalah pelangi tersebut membentuk sebuah roda dengan lingkaran yang besar dan hanya akan terlihat ketika awan bergerak semakin menjauh dari arah pandang kita. Itu pun kalau awannya pengen gerak.
2: Ya, pasti gerak, Pak. Ya, benar. Dan meskipun awannya gerak, kita nggak peduli. Saya tadi berasa konser, Pak. Maaf.
0: Ya. Lingkaran itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Ini ketika ada yang suka mengambil barang-barang dari rumah orang, tiba-tiba joget-joget pas mau ditangkap. Lingkaran.
2: Ling, maling keren.
0: Iya, gitu. Jadi dia gitu deh.
2: Keren, dia tukang ngambil yang dibaca.
0: Tapi enggak sih,
2: pake.
0: Kayaknya enggak sih, Den.
2: Jadi dia maling koran.
0: Enggak.
2: Ya, iya.
0: Awan itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Nanggung, bro.
2: Karena
0: agak menawan.
2: Wah. Lingkaran.
0: Sinaran.
2: Emang kita mau pergi jam berapa? Lingkaran.
4: Paling sekarang.
2: Iya.
0: Lingkaran itu, bro.
2: Iya, bro.
0: Gue ngomong sama si Gilang nih. Ada Ricky Harun. Lingkaran.
2: Langkirun.
0: Langkirun.
2: Ya, dibalik.
0: Di nomor 2, roda pelangi.
5: Ini, bu, ya ini ya barang-barangnya ini. Ini baru bagus, yang ini dari luar.
2: Roda pelangi. Roda display tuh.
5: Terus ada apa lagi?
2: Wah.
5: Tampar.
2: Itu dari mana ya? Lu ada pelangi.
4: Ya, gitu,
2: bener. Bener. Lu masukkan belum daripada si om tua itu?
4: Iya. Ya,
2: masukkan.
4: Aduh, Ipa. Ah, enak malu. Di umum gue digini-gini. Kan
0: aneh ya. Kita langsung ke nomor 1, selain satu ini.
6: Master of 5. Master of 5. Master of 5. Master of 5.

0: Welcome to Master of Five. Ini adalah 5
1: roda pelangi itu, bro.
2: Loh, kan gue udah balik ke satu.
1: Ini yang di Explorer main mulu. Roda pelangi.
2: Dora pelangi. Kan ini udah nomor 1.
1: Ya, biarin lah ekstra.
0: Di nomor 1.
3: Nomor 1
0: ada pelangi bulan. Pelangi bulan atau lunar rainbow. Ada yang juga menyebutnya moonbow.
1: Moon bro, moonbow itu, bro.
2: Iya, bro.
1: Eh, cincin. Itu kalau bulan madu honey apa?
2: Moonbo.
4: Eh terus itu apa? Nisasi itu, bro.
1: Apa?
4: Nisasi.
1: Moonbo, Mbak.
4: Moonbo.
1: Nisasi apa sih?
2: Imunisasi.
1: Ya ilah.
2: Nanti si Mumun enggak gosok gigi ngomong sama orang. Moonbo.
1: Moonbau.
0: Ini fenomena pelangi yang terjadi atas bantuan sinar bulan.
1: Kalau saja bulan bisa ngomong.
3: Kalau bulan bisa ngomong.
1: Ngomong-ngomong.
0: Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa gelombang sinar bulan lebih lemah daripada sinar matahari,
1: baru tahu.
0: Bisa terlihat juga kalau ada hujan di malam hari, walaupun nggak sekenceng di, nggak secerah di siang hari, gitu. Tapi kalau kamu bisa melihat pelangi di malam hari, itu adalah keindahan spiritual.
4: Spiritual itu bro adalah ketika si anaknya Madani nanya, eh itu apa tuh cairan yang panas tuh kalau kena kulit?
1: Spiritus al.
2: Kamu somai kamu kok? Spiritual. Separe satu.
1: Iya gitu.
0: Nggak lucu. Tersendiri itu bro. Lo disuruh nyetir mobil canggih banget baru edisi baru
1: pertama nyetir sendiri gitu enggak
4: biarin dulu
1: oh iya pakai kacamata dong
4: ngambek yang baca ngambek belum
1: dia mau gitu ngambek kan
2: ini mau digigit kuping
0: mau digigit aku yang ngelanjutin kan nih
1: lanjutin dong
2: tapi penasaran tahu
1: kalian tidak seperti penasaran
2: kita
1: hei kamu tersendiri itu bro
2: iya bro
1: lo lagi lo disuruh nyetir mobil canggih banget
2: iya
1: bro terus pas mau belok lah gimana cara beloknya ini ngasih tau orang di belakang
0: udah belok aja tersendiri
1: tersendiri
0: iya ntar ngesen sendiri dia
1: tersendiri itu bro
0: canggih
1: tersendiri itu bro raja hutan tiba-tiba dari duduk hit gitu
0: tersendiri. Di nomor satu pelangi bulan.
4: Pelangi bulan itu bro adalah ketika si Landai nama teman lo begitu tanya, kok lo gak percaya sama dia?
2: Paling ibulan. Iya kan itu.
1: Paling ibulan.
2: Ini gas jangan digebret-gebret.
1: Gak apa-apa, paling ngebulan gitu.
2: Paling ngebulan.
1: Eh lu berapa lama dinas di sono? Pelangi bulan.
0: Paling sebulan. Tur.
4: Gak ada orangnya pak.
0: Ah, okelah. See you next month at the fan.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Ayo, ini udah, bak kumpul. Master Top 5 udah mau mulai, yo.
5: Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5, Master Top 5.
6: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 setan yang paling ditakuti dunia. Kita masuk ke nomor 5.
7: Ah, iko saatnya nomor 5.
6: Di nomor 5 ada Behemoth.
8: Rodanya 3 ya.
6: Itu bemo.
8: Lo gak sabaran banget. Habis gimana gitu panggilan jiwa.
6: Ini makhluk mitologi.
8: Mohon again. Minta lagi. Mitologi ini bro, ketika seorang bapak nasihatin anaknya, terus anaknya matanya dilebarin gitu. Mito lagi,
9: melotot lagi.
8: Iya, kalau tahu men.
6: Iya nggak tahu saya.
9: Di mana lagi?
6: Dia monster yang menguasai daratan. Tinggal di sebuah gurun tidak terlihat sebelah timur Taman Eden. Di nomor 5, Behemoth. Tereng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng, neng.
9: Lah diulang lagi nih ceritanya.
6: Tapi kan beda versi. Pendekatannya beda.
9: Oh iya, Behemoth.
6: Iya.
9: Behemoth itu ya seksi banget gitu loh.
8: Baheno.
9: Iya.
8: Behemoth ya kepulauan yang keren itu.
9: Bahama.
8: Jauh banget ya. Ya emang jauh, kalau deket mah itu Pancoran.
9: Behemoth itu bro adalah ketika bapak lu nanya, ini permen diapain nih?
8: Behemoth.
9: Iya.
8: Kasian banget tuh babe seumur hidup gak tahu makan permen.
6: Terus habis itu si bapaknya foto-foto sendiri gitu, angle-nya dari atas. Behemoth.
9: Babe imut.
6: Iya.
8: Allahu Akbar.
9: Nah terus ternyata bro, si babenya ini terusan beli HP baru.
8: Behemoth.
9: Iya.
7: Bukan bro, babehnya. Nah abis ngetik email, mau disend. Nah ini kenapa sih nih komputer?
9: Behemoth.
7: Astaga.
6: Udah kita masuk ke nomor 4. Selain satu.

0: Welcome to Master of Five. Ini 5 jenis pelangi terindah. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan. Dipantulkan itu, bro?
1: Iya,
0: bro. Oh, iya. Saya tahu kamu itu saudaranya Sunyoto yang tinggal di Pantul, kan?
1: Di Bantul, kan?
2: Di Pantul Kudean.
1: Dipantulkan itu, bro.
2: Ini bis lewat mana?
1: Ini, dipantulkan.
0: Di Pantura, kan?
1: Iya.
0: Dipantulkan itu, bro, adalah ketika ini ada kuntilanak, pocong, ngantri gitu
2: terus depan tuyul kan?
1: Gua tahu men.
2: Tadi gua ada tuyul samping gua ngasih tahu.
1: Tapi enggak sih kayaknya.
2: Enggak mungkin lah.
0: Dipantulkan itu lo ketemu sama temen. Aduh,
2: bentar jangan ngasih tahu nama lo, gue inget.
0: Dipa, entulkan.
1: Dipa, betulkan.
0: Iya. Di nomor 3, pelangi pantulan dan terpantulkan.
1: Pantulan itu bro adalah ketika kok dia gagal, katanya dia selalu sukses. Pantulan.
2: Pelangi pantulan itu, bro. Ini jadi ada satu kampung tiap bayi lahir palanya agak ke belakang gitu. Jadi, oke, pelangi pantulan.
1: Pelangi panjul kan?
2: Pelangi panjulan gitu.
0: Enggak. Kalau itu enggak.
1: Kami dewasa.
0: Jadi. Kita masuk ke nomor 2 yang satu ini.
3: Master of 5. Master of 5. Master of 5. Master of 5.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: This is Prambors. Prambors. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
6: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.

0: Prambors Radio, Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors, Prambors News.
3: Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Kung Fu Soccer, film yang jadi spin-off sequel dari Shaolin Soccer di tahun 2001, akhirnya bakal segera tayang di bioskop. Rencananya film ini bakal tayang di China tanggal 11 Juli besok kalau muda. Disutradarai langsung oleh Stephen Chow, dan kali ini ceritanya bakal fokus soal perjuangan tim sepak bola wanita bernama Tim MA. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors, Prambors.

0: This is Prambors.
1: Prambors.
0: Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Hello, this is Captain Eddie speaking.
3: Selalu manifesting bisa nonton Leife, jadi I envy you yang sudah nonton Leife. Let's play a bit of a Leife just for you this morning, and my pick would be Mr. Eclectic from The Hook again. Here it is. Ini adalah salah satu track favorit fans because it is emotional, it is vulnerable, and very personal to Zane. Apalagi udah ngikutin dari you know, Mind of Mine is Zane.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Pengacara Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Prambors.
2: Prambors.
1: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Cacau. Hey!
1: Ditabrak lari lagi.
2: Ketret, kenapa?
3: Lu tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lu bercanda lari, kemarin lu cuma ditabrak orang lagi lari doang.
3: Enggak, kali ini beneran serius, gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah itu, aduh sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
3: Iya.
1: Sampai beruak? Hah? Sampai beruak kata lu, beruak gitu.
3: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
3: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua kesana.
3: Tolong, ntar gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
2: Iya.
1: Mana?
2: Cepet juga lo.
1: Kakinya kan gua loncat.
2: Ketret. Kan GPS locationnya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilah, kalau gitu tadi jerit-jerit lu denger suara siapa?
2: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Ketret.
2: Yo.
1: Mana kakinya?
2: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih. Oh.
1: Mana?
2: Ini lihat nih, gua tadi ditabrak lari.
1: Ditabrak lari.
2: Ditabrak kucing.
1: Kucingnya lari.
2: Sakit banget kaki gua.
1: Set.
2: Aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Jangan jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
2: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
2: Nang itu siapa?
1: Danang.
2: Iya.
1: Bentar kemarin ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia. Sakit kan?

0: Hot Station. Bangwars. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026, Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa! This event is supported by...
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
5: Non-stop, non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia,
0: number one hit music station.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

Akhirnya, Oslo Ibrahim nyanyiin lagu terbarunya People on the Side live dari Studio Prambors. Kita dengerin yuk kalau mudah.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Framboers, mangga lagi.
4: Kata gue 2-0.
5: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, yeah. 2-0.
5: 3-1.
4: 2-0.
5: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
5: Siapa strikernya?
4: Siapa?
5: Emang lu paham ada Neymar?
4: Ada.
5: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1.
4: Yeah.
5: Gila kali lu.
4: 2-0.
5: Gak mikir.
4: 2-6.
5: Gua bodoh.
2: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: The Master Top 5. Ini adalah 10 setan yang paling ditakuti di dunia. Kita masuk ke nomor 1.
1: Number 1.
0: Di nomor 1 ada Asmodeus, raja para setan.
2: Oh, raja terjun gitu.
0: Para sultan.
3: Iya. Raja para mobil-mobil kecil.
0: Hah?
3: Ya, lawannya Jeep atau minivan.
0: Hah?
3: Raja para sedan.
0: Iya. Yeah.
2: Raja para ini, rajanya para raja.
3: Rajanya para sultan.
2: Iya.
0: Boleh gue lanjutin gak nih?
2: Gak boleh, satu kali lagi. Raja, iya, okay. Rajanya kayak kita gini nih.
0: Plesetan.
2: Iya.
4: Domino Simon.
0: Asmodeus sempat disinggung di beberapa legenda. Dalam kisah pembangunan kuil Salomo, digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi. Di nomor 1, Asmodeus. Asmodeus itu ketika si Usman
2: iya bro,
0: nanya, "Lah, kenapa lo Asmodeus?"
2: Asmodeus. Itu ada di otak gue.
3: Iya, sama gue juga udah ada.
2: Terus si Usman ditolongin ya.
0: Ini terkenal banget ya si Usman ya, tiba-tiba
2: pas gitu diangkat, digendongkan ya. Ini kepegang keteknya, terus kecium, Asmodeus.
0: Iya. Aku fail, bilang aku fail. Minta maaf.
2: Maaf
0: kalau sama, sama Rafa anaknya.
2: Rafa, Reva, ayah fail barusan.
3: Bro, bro.
0: Iya, bro.
3: Asmodeus itu adalah ungkapan iri dari seorang anak manja. Asmodeus.
2: Ah, semua dielus.
3: Iya, betul.
4: Bro, Asmodeus itu, bro.
3: Iya, bro.
4: Ketika lagi jalan di Ancol nih, ngerem mendadak melipir, kik, Asmodeus,
2: awas ada dinosaurus,
3: awas ada paus,
2: serius?
3: Iya.
2: Ini mana ada paus di tengah jalan?
3: Nggak, di Ancol ada paus.
4: Ancol, iya kan lihat dari samping.
3: Di Ancol ada paus,
4: gitu. Atau yang dari apa air ada.
0: Di nomor 1, Asmodeus, di 5 setan yang paling ditakuti di dunia. Tapi pesan kita satu kaula muda.
3: Iya.
0: Jangan takut sama setan. Iya. Takut sama
3: Tuhan.
0: Allah.
2: Karena setan itu dibeset isinya ketan.
0: Idi banget dikeluarin lagi. Ya Allah ya Rabbi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: This is my station.
2: Prambors.
3: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Framboers, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangkal lagi.

0: Ini kocok kece cow.
1: Hey! Ditabrak lari lagi.
2: Cerot, tolong cerot.
1: Ketret, kenapa?
2: Lo tau gak gue kena korban tabrak lari lagi nih, gue ditabrak lari lagi.
1: Ah bodoh, paling lo bercanda lari, kemarin lo cuma ditabrak orang lari doang.
2: Enggak, kali ini beneran serius. Gue ditabrak, ya ampun, gede banget. Wah, itu, aduh, sakit banget kaki gue nih.
1: Gede banget?
2: Iya.
1: Sampai beruak?
2: Hah?
1: Sampai beruak kata lo, beruak gitu.
2: Itu, yang binatang gede bisa nyakar.
1: Beruang campur biawak?
2: Iya.
1: Kejadiannya di mana, Ketret? Gua kesana.
2: Tolong, ntar gua kirim. Gua kirim apa GPS location gua.
1: Oke. Ketret.
3: Iya.
1: Mana?
3: Cepet juga lo.
1: Kakinya kan gua loncat.
3: Ketret. Kan GPS locationnya gua kirim, gua di depan rumah lo.
1: Ya ilang, itu tadi jerit-jerit lah, gak suara siapa.
3: Mendingan gua bel.
1: Iya benar. Ketret.
3: Yo.
1: Mana kakinya?
3: Ini lihat di kaki gua nih. Oh my god, lihat nih.
1: Mana?
3: Ini nanti gua tadi ditabrak lari.
1: Kakak?
3: Ditabrak kucing.
1: Kucingnya
3: lari. Aduh sakit banget di kaki gua.
1: Set.
3: Aduh.
1: Lo kan ditabrak lari sama kucing. Manja jadi kecoa. Lo pernah ditampol monyet gak? Mau gak ditampol monyet?
3: Gimana?
1: Bentar. Nang, tampol nang.
3: Nang itu siapa?
1: Danang.
3: Danang.
1: Iya. Bentar kemarin ya.
4: Yo bro, what's up man?
1: Tampol dia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: You're listening to Prambors.
1: Kata Oslo, feels lagu People on the Side kayak Sting lagi ngopi bareng John Mayer di coffee shop yang muterin lagu Rex Orange County. Kok bisa?
2: Ngomongin People on the Side nih ya.
3: Bener.
2: Lu awal mula nulis People on the Side ini gimana?
3: Kalau misal dari songwritingnya sendiri, ini waktu itu emang kita lagi inkubasi tuh gue, drummer gue sama gitaris gue di tempat gue gitu.
2: Oke.
3: Waktu itu kita awalnya nih pengen punya lagu kayak The Police tuh yang Every Breath You Take. Setelah selang sejam kemudian kita sama-sama ngaku kalau kita gak mampu ya. Apa John Mayer aja, John Mayer juga ada Edge of Desire gitu. Punya pola gitar yang sama gitu. Akhirnya bisa kayak kita coba terinspirasi dari sana. Terus notasi vokalnya gue pengen lebih ringan lagi. Jadi gue nyanyiinnya pengen kayak gaya-gayanya Rex Orange County gitu. Jadi kalau misalnya gue deskripsikan lagunya, maksudnya feelsnya gimana, itu kayak mungkin Sting lagi ngopi sama John Mayer, terus di coffee shopnya lagi ada lagu Rex Orange County gitu.
2: Oh gitu ya. Kalau dijelasin kayak gitu. Oke. Di People on the Side ada satu bait, don't need to say sorry cause I'm the mess.
3: Ya.
2: Nah itu gimana? Bisa dielaborate sedikit gak?
3: Mungkin yang si pihak yang ditunggu, maaf ya aku belum bisa ngasih putusan misalnya gitu lah. Tapi sebenarnya I'm the mess karena udah tahu gak bakal mungkin, tapi gue tetap nunggu gitu maksudnya. Ya emang gue yang udah berantakan dari awal gitu. Lo bisa cabut kapan aja, cuman lo milih untuk stay aja gitu.
2: Agak itu ya, apa namanya yang suka menyakit diri sendiri tuh?
3: Limbat.
2: Waduh.
3: Ya karena emang suka nyakit diri sendiri deh.
2: Aduks. Bener sih, gak salah sih ya.
1: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Oslo Ibrahim cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Prambors Radio.

0: 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lo? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.